0: lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimogunasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus

program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
5: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa tanya merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedera yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedera, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 ni ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Betul lupa.
1: Lupa.
2: Hah? Kok emang?
0: Kok emang yang muka cunda?
1: Udah. Gak mudah, gue udah waduh.
0: Ah, ini dia yang tidak.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Dr. Randes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya jumlah kasus perceraian di masyarakat meningkat di Aceh Barat. MAA Aceh Barat harapkan masyarakat mematuhi fatwa MPU Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang hukum adat.
2: Itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk
3: oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah itu, pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, pada
4: antara para pekerja memiliki akses yang relatif terbatas. Meski demikian, Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman, termasuk menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban melalui telepon genggam yang diamankan. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Penyakit Lampung.

0: Inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya, Hendy Sebayang. Kita awali berita pertama. Jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syariah Melabuh mengalami peningkatan untuk Kabupaten Aceh Barat hingga periode Juni 2026, menangani sebanyak 142 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode Juni tahun lalu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah. Tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baik pendengar, mohon maaf, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen dan mahasiswa yang telah Anda dengar dan Anda simak di layar kaca gadget Anda. Dan pendengar selanjutnya, jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syariah Melabuh mengalami peningkatan untuk Kabupaten Aceh Barat hingga periode Juni 2026 menangani sebanyak 142 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode Juni tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2026. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Melabuh tercatat menangani sebanyak 142 perkara perceraian. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Juni 2025, jumlah perkara perceraian yang ditangani masih berada di kisaran 120 hingga 130 kasus. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabuh Ansarullah mengatakan, peningkatan perkara perceraian terlihat dari perbandingan jumlah kasus pada Januari hingga Juni 2025 dengan periode yang sama di tahun 2026.
3: Kalau dilihat angka Juni 2025 yang lalu, tahun lalu, ada peningkatan. Karena kalau saya tidak salah, di Juni 2025 itu masih di angka 120 atau 130-an. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan antara Januari sampai Juni 2025 dengan Januari sampai Juni 2026 itu ada peningkatan.
2: Ansarullah menjelaskan, dari total 142 perkara perceraian yang ditangani, sebanyak 118 kasus merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Mayoritas gugatan tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Menurutnya, berbagai faktor menjadi pemicu terjadinya perselisihan tersebut. Di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Selain itu, Kecamatan Johan Pahlawan menjadi wilayah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Aceh Barat hingga Juni 2026. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian bersama dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Ansarullah menyebutkan dari total 142 perkara yang telah terdaftar, sebanyak 105 perkara telah diputus atau dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, 37 perkara lainnya masih dalam proses persidangan dan menunggu putusan hakim. Mahkamah Syariah Melabuh terus melakukan pelayanan dan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian konflik rumah tangga secara baik sebelum menempuh jalur perceraian melalui pengadilan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pusat.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital

0: sosial kemasyarakatan.
1: Tentunya ini merupakan sebuah gebrakan baru yang Pemuda Sama Tiga lakukan. Pertama, ini tujuan utama, ini ajang silaturahmi. Yang kedua, ini sebagai ajang dalam mengisi waktu untuk dalam kegiatan satu bulan sekali dalam kegiatan keagamaan. Selanjutnya, ini juga kami mengharapkan Pemuda Sama Tiga yang lain juga ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan ini, dan kegiatan Sumbut Pantai Tidak ini tidak hanya terfokus atau tertitik di satu titik, tetapi juga ke depan akan kita gilir ke pantai-pantai kecil di desa-desa lain. Yang insya Allah tentunya dengan dukungan semua pihak, kegiatan Sumbut Pantai Tidak ini akan kita laksanakan minimal sekali satu bulan sekali.
0: Kecik Kampung Cot Semerung, Ervianti, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Sumbut Pantai Gede menjadi sarana positif bagi masyarakat untuk menambah wawasan keagamaan dalam suasana santai dan penuh keakraban. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Dr. Khairul Azhar menilai Sumbut Pantai Gede sebagai gerakan dakwah yang inovatif karena lahir dari inisiatif pemuda dan didukung penyuluh agama setempat.
2: Ini adalah sebuah inovasi baru yang dilaksanakan oleh para pemuda Kecamatan Sema Tiga. Karena di mana kita mulai hari ini, banyak pemuda yang mungkin masih lalai dengan huru-hara kebenaran, tapi Pemuda Sema Tiga ada upaya ikhtiar untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang diwujudkan dalam bentuk Pantai Gede.
0: Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut serta menjadi ruang dialog keilmuan yang membahas berbagai tema aktual dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Reporter RRI Merapi Irham Syah melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
4: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. MAA Aceh Barat harapkan masyarakat mematuhi fatwa MPU Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa terkait peminangan serta adat istiadat yang berlaku di Aceh. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Sesuai fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa terkait peminangan serta diperkuat oleh adat istiadat yang berlaku di Aceh, mahar atau tanda jadi yang telah diberikan sebelum akad nikah wajib dikembalikan secara utuh apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan bahwa dalam fatwa tersebut tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pengembalian mahar atau tanda jadi dengan nilai berlipat ganda. Sebab apabila terjadi pembatalan pernikahan sebelum akad nikah berlangsung, maka mahar atau tanda jadi tersebut yang telah diberikan harus dikembalikan sesuai jumlah dan bentuk yang diterima sebelumnya.
6: Sesuai dengan fatwa MPU Aceh, mahar yang telah diberikan sebagai tanda jadi di waktu sebelum nikah, bila saat terjadi gagal, itu wajib dikembalikan secara utuh.
5: Ia juga menegaskan bahwa praktik menggandakan nilai pengembalian mahar tidak memiliki dasar dalam syariat Islam maupun dalam ketentuan adat Aceh. Oleh karena itu, apabila penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan mahar atau tanda jadi hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan prinsip keadilan syariat Islam dan adat Aceh yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Saya Hendy Subayang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Ali Munir, SA MM AKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali ya, tentunya masih bersama saya Andy menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya kita akan dengarkan satu pantun sebelum Anda request di program Pro Dangdut. Dan tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung di siang hari ini. Ada Mak Tengok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Andy mau dengar nih satu pantun dari Mak Tengah. Silakan Mak Tengah.
2: Andy dulu, nanti baru Mak Tengah.
1: Andy bingung, ada nggak pantun baru ya?
2: Ya, nggak apa-apa. Coba
1: Andy. Hah? Andy-nya nggak pandai, Mak Tengah. Aduh, Mak Tengah ini tes-tes Andy aja ya.
2: Tapi iya. Andy dari tadi kan mau... pantun.
1: Iya.
2: Kita ambil dulu.
1: Oh gitu ya, Mak ya. Oke iya. Deh, nanti coba jangan diketawain ya, Mak ya. Iya. Ini pantun receh nih ya dari Andy nih, Mak Tengok ya. Iya. Pergi ke pasar membeli ketan. Pulangnya naik sepeda tua. Kalau kamu sedang makan, jangan lupa tutup mulutnya. Iya, baik. Itu dia, Mak. Jangan lupa tutup mulutnya gitu, pergi ke pasar ya kan.
2: Karena tutup mulut, nasinya masuk ke mana? Masuk ke hidung.
1: Iya. Iya, pokoknya yang sedang makan itu tutup mulutnya dulu gitu, Mak. Iya, dari Mak Tengok nih yang mau dengar nih. Silakan Mak Tengok.
2: Burung cemar terbangnya tinggi.
1: Jauh.
2: Burung nuri terbang merata.
1: Cakep.
2: Kalau pernyanyinya sudah Bung Hendy.
1: Waduh.
2: Baru kami merasa lega.
1: Kenapa? Kalau emang bukan Hendy penyiarnya belum lega gitu,
2: Mak. Saya semalam nggak tahu siapa penyiarnya.
1: Siapa? Di mana dia ya? Iya.
2: Tahu,
1: suara emas biasa itu, Mak. Kalau Hendy kan sesuai jam-jamnya dan sesuai daftar acara siaran aja, Mak ya. Iya, baik. Satu tumpang lagu apa nih akan Hendy hadirkan buat Mak Tengok nih?
2: Indah pada waktunya.
1: Indah pada waktu. Kalau enggak indah pada waktunya gimana, Mak?
2: Enggak indah, enggak
1: enak. Iya, kita doakan aja ya. Semoga si Indah tepat pada waktunya, Mak ya. Iya, baik. Nanti akan diputarkan, Mak ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, itu dia ya. Nanti akan kita hadirkan ya satu tembang lagu dari Dewi Persik ya, Mak Tengok ya. Indah pada waktunya ya. Semoga apa yang diharapkan Mak Tengok dapat indah pada waktunya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Belum yang ditanya lagi, Maco. Cepat sekali. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun. Ini mau dengar dari Maci.
3: Dimintanya pantun lagi sama Maci. Nggak ada pantun nih.
1: Jangan-jangan berbohong. Nanti.
3: Tidak bohong.
1: Iya. Pernah karena ini tadi udah kasih satu pantun tadi ya. Jadi Maci mungkin 2-3 pantun nanti akan berlantun. Jangan memalulah. Ayo dong.
3: Apa lu
1: ya, Maci ya. Iya.
3: Berlaki-laki lah ke hulu.
1: Wow.
3: Berenang-renang ke tepian.
1: Tenggelam.
3: Bersakit-sakit lah dahulu. Bersenang-senang lah kemudian.
1: Iya, kalau senang kemudian.
3: Iya.
1: Takutnya sengsara, Maci.
3: Ngapain? Iya. Ngapain nggak dinampain sengsara itu kan?
1: Iya, pokoknya... judul lagunya sengsara. Iya, kalau ada orang menunjukkan paling nggak curhat gitu, Maci ya.
3: Iya.
1: Iya, gimana kabarnya dan cuaca di siang hari ini di Pasir Aceh tenang ini, makcik.
3: Itulah, mendung-mendung empuk nih.
1: Iya, yang penting hati makcik dan pakcik jangan mendung ya.
3: Enggak ada. Semangat. Aku sama pakciknya ini hatinya enggak ada mendung, selalu cerah.
1: Sweet-sweet. Iya, baik. Jadi supaya lebih hangat suasana siang harinya di cuaca mendung ini, apa lagunya akan yang diputarkan buat makcik?
3: Lagunya apa ya?
1: Apa-apanya dong? Apanya dong?
3: Itulah ini lagunya, enggak dicari dulu tadi ya.
1: Apa itu lagunya? Lagu-lagu dangdut.
3: Ini ajalah.
1: Ini ajalah. Aja-aja ya? Inilah. Yuk, ayo, jangan malu-malu.
3: Cuma satu aja lah.
1: Iya, dua nggak boleh. Satu ya, aja.
3: Kalau banyak-banyak nggak boleh lah, cuma satu aja.
1: Iya, judulnya?
3: Judulnya lah cuma satu.
1: Apa? Cuma satu?
3: Ya.
1: Siapa cuma satu? Apanya cuma satu nih, makcik?
3: Nggak tahu apanya ya, cuma satu. Suaminya barangkali atau ceweknya?
1: Oh gitu, bukan cuma kamu ya, cuma satu. Ya cuma satu itu satu. Apa?
3: Hah?
1: Cuma satu itu apa, makcik? Jelas dong ngomongnya.
3: Nggak tahu lah, cuma satu lah pakciknya nih.
1: Iya, kalau pakcik memang cuma satu. Kalau ada dua berarti adiknya pakcik ya.
3: Iyalah.
1: Abangnya pakcik. Iya kan makcik kan? Iya. Hati makcik cuma satu kan? Gak bisa dua tiga kan?
3: Iya, memang gak ada dua, satu. Betul aja lah. Kita udah tua kok.
1: Iya, hati makcik kalau ada dua di mana letaknya makcik?
3: Gak ada tempat lagi.
1: Gak ada tempat lagi kan? Iya. Iya, marah dokter nanti. Suka kali nambah hati-hati bilang. Iya kan? Karena hati itu dalam ya. Iya, dari Ayu Soraya makcik ya.
3: Iya.
1: Iya, kalau enggak tahu juga yang dibilang apa kan?
3: Iyalah.
1: Iya, nanti akan diputarkan ya.
3: Tanya kok banyak kali ditanya tuh.
1: Iya, malu bertanya sesat di jalan nanti Andy Maci.
3: Itulah.
1: Makanya bertanya-tanya lah Andy ini ya kan?
3: Iya.
1: Iya, baik. Terima kasih Maci.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia dua penelpon yang telah bergabung di siang hari ini. Dan kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Prodangdut. Kecil sekali suaranya Maci Ida. Hah? Sedang kejepit Maci Ida.
4: Iya.
1: Iya, kejepit pintu atau kejepit lemari?
4: Kejepit lemari.
1: Cari apa Maci Ida?
4: Kejepit lemari yang kejepit.
1: Iya. Aduh, patutlah pikir kejepit. Kena makan kedondong jadi suaranya agak kecil. Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun kami mau dengar dari suara kecil Maci Ida.
4: Sudah enak badan, cari kawan, tak pengalaman.
1: Wow. Ya? Apa itu? Itu aja. Apa judul pantunnya apa itu, Maci Ida?
4: Sudah enak badan.
1: Bedadan gitu. Apa? Iya. Kurang jelas yang didengarnya. Maci, mahal sekali suara Maci Ida nih di siang hari ini ya.
4: Mahal kali.
1: Iya, mahal kali-kali ini.
4: Enggak tahu konten betul ini.
1: Iya, baik. Jadi lagunya apa nih akan yang diputarkan nih buat Maci Ida nih?
4: Lagunya Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu?
4: Iya.
1: Gubuk Derita enggak ada?
4: Ada
1: Maci ya. Iya, kenapa harus gubuk bambu?
4: Enak terdengar.
1: Iya ya. Iya, dari Maggie Jet ya.
4: Iya,
1: baik, nanti akan diputarkan ya Maci ya. Iya, nanti tunggu aja Maci ya di gubuk bambu ya. Iya. Jangan di gubuk derita ya. Sama-sama Maci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tiga penelpon yang telah bergabung ya. Tentunya nanti akan kita putarkan lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar setia yang telah bergabung di siang hari ini ya. Ya nanti kita akan putarkan dulu ya satu tembang lagu Indah Pada Waktunya. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

Yeah.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dua tembang lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita sapa satu penelpon terakhir ya, yang ingin bergabung di siang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro
1: Dangdut. Dangdut atau kita.
0: Satu pantun dari Kak Fatma, kami mau dengarkan.
1: Iya. Aduh, kok pantun sih buru-buru?
0: Puisi boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Iya, khusus warga Tenom nih ya.
1: Buat semua-semua aja, gak apa-apa.
0: Iya, boleh. Silakan Kak Fatma.
1: Aja, bunga mawar harum dan wangi.
0: Wow.
1: Bunga melati, warnanya indah.
0: Siapa bilang?
1: Gitu, apalah.
0: Iya.
1: Kalau kemarin yang datangnya Kak Wati, tapi sekarang datangnya Kak Fatma.
0: Iya, besok Watino.
1: Sama enggak orangnya tuh?
0: Samar-samar mungkin. Enggak? Samar-samar. Iya, baik.
1: Bolanya siapa yang gol? Yang gol bolanya siapa?
0: Bolanya gol. Bolanya orang, bukan bola Hendy.
1: Iya. Mana tahu penggemarnya bola, jangan ngomong aja di apa di iklannya bola-bola ya kan.
0: Bola,
1: kan
0: bola, juga. Bola. Ah, Kak Fatma di bola-bola. Gitu ya.
1: Oh enggak. Orang jadi ke bola.
0: Oh iya, karena bola-bola judulnya kan. Mau menatamu di bola-bolain.
1: Tapi ada sama Ona Sutra itu bola ya kan.
0: Ona Sutra. Iya, jadi lagunya judulnya dari Ona Sutra lah ini ya.
1: Tapi nggak mau aku itu.
0: Nggak mau aku itu, jadi maunya apa sih?
1: Lagunya.
0: Oh lala.
1: Oh lala.
0: Apa?
1: Lagunya Rita S aja ya, cincin permata biru ya.
0: Cincin permata biru. Ah, mana ada cincin permata biru?
1: Ada lah, kita buat apa nggak ada?
0: Oh gitu ya. Iya baik. Permata biru ya, bukan biru di mata ya. Cincin permata biru dari
1: Rita. Yang kalau ada yang lain aja, jangan Rita S. Maksudnya anak-anak yang sekarang tuh yang baru ya.
0: Yang baru. Yang lama enggak, Bang?
1: Yang lain aja, orang-orang baru sekarang kan ada
0: akan. Oh gitu. Coba Andy cari dulu ya, cincin permata biru. Yang ada permata ungu. Iya, siapa ya? Selain Rita Sugiarto, siapa lagi nih ya? Ada Tia, Tia, terus siapa lagi ya? Neneng Anjarwati.
1: Kok nggak enak tuh? Iya.
0: Jadi yang dangdut remixnya Ajis Talib.
1: Iya ya, itu aja ya.
0: Iya, cukup ini aja. Dari Ajis.
1: Lagunya buat semua aja ya.
0: Iya, belum ini tak enggak ditanya salamnya. Cacian di loka.
1: Oke. Selamat bertugas dan sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih Kak Fatma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Kak Fatma ya. Coba kita dengarkan satu tembang lagu dari Gubuk Bambu dari Maggie Z. Dan dilanjutkan ya dengan Inul Daratista, Masa Lalu, yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, khususnya Inul Daratista ini kita persembahkan buat mantan doi saya ya, yang saat ini sedang mendengarkan kita cuap-cuap di corongnya RRI ya. Iya, tentunya semoga siang hari ini menu masakannya enak nikmat ya. Iya, baik. Salam-salam buat my honey-ku ya, yang saat ini sedang di dapur mendengarkan suaminya yang sedang cuap-cuap. Dan baik pendengar, ini dia dari Maggie Z, Gubuk Bambu, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya baik pendengar dimanapun anda berada, itu dia dari Inul Daratista. Masa lalu telah kita hadirkan buat sang kekasih ya. Semoga dia tidak cemburu ya di siang hari ini bersama saya. Iya baik. Dan pendengar tentunya dengan hadirnya satu temang lagu Cincin Permata Biru ya, dari ciptaan Ajis Talib M. Ya, Tayyip. Ya, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan...

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97.7 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya masih dalam program Berudang Dudang Dud adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini kita akan menghadirkan dialog di kesempatan siang hari ini. Tentunya dalam edisi siar hari ini Sabtu 20 Juni 2022. Kita akan menghadirkan dialog Green Radio terkait dengan kampanye global Selamatkan Hutan Loser dan Ulu Masin di Betungate bersama Syukur Tadu selaku Direktur Apel Green Aceh. Dan tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung nantinya bisa bergabung di layanan interaktif kami di 0811-688-9697 ataupun nantinya Anda bisa bergabung melalui via WA kami di 0812-7913-4007. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.

0: Dan tentunya seperti yang telah kita sampaikan tadi di kesempatan pukul 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan dialog interaktif program Green Radio, kampanye global selamatkan hutan loser dan ulu masin di Betung Atuh bersama Direktur Apel Green Aceh, ada Bung Syukur Tadu yang telah hadir di kesempatan pagi siang menjelang sore hari ini. Kita sapa terlebih dulu, assalamualaikum, selamat siang Mas Syukur.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Mungkin bisa lebih dekat lagi Mas Syukur.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah bang.
0: Ini luar biasa perjuangannya hari ini terhadap Betung Atuh, Mas Syukur.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Syukur, mungkin kita di kesempatan siang hari ini membahas terkait kampanye global selamatkan hutan Betung Atuh dan hutan loser dari Ulu Masin Betung Atuh. Nah, yang paling pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bang Syukur sendiri terkait memang sejauh ini yang terus memperjuangkan aspirasi warga di Betung Atuh dan juga komitmen untuk menjaga bagaimana lingkungan di Aceh itu agar bisa aman dan tidak dirusak oleh oknum-oknum yang memang dalam tanda kutip itu nakal, ya, seperti ya. Itu Bang Syukur. Namun pertanyaan yang paling mendasar, apa sih yang melatar belakangi Bang Syukur sendiri untuk terus memunculkan kampanye global penyelamatan hutan loser dan ulu masin khususnya di kawasan Betung Atuh? Silakan Bang Syukur.
1: Oke, terima kasih Bang. Pertama yang kita lihat bahwa tidak ada daerah yang ada yang terhubung antara Ulu Masin dengan kawasan ekosistem loser yang di Aceh. Hanya ada di Betung. Itu yang menjadi pertama. Kedua adalah tidak ada hutan seindah air yang jernih selain di Betung. Kita lihat sendiri pemandangannya dari kita naik dari Kulingesip atau Desa Pantiara sampai ke Betung. Kita diperlihatkan bagaimana keindahan hutan Betung ada kesejukannya. Dan juga saya pernah bawa kawan-kawan Forest Road Indonesia ke Betung, yaitu Bang Anggi dan juga Alvin dan beberapa kawan lain. Sampai dia mengatakan bahwa indahnya Betung hari ini yang saya lihat sudah saya keliling Indonesia. Itu kata-kata yang sangat meyakinkan bahwa Betung terbaik di Indonesia.
0: Salah satu hutan yang terbaik sejauh. Nah, dan setelah mengkampanyekan terkait dengan penyelamatan hutan ulu dari loser dan juga Betung Atuh, mengapa kawasan hutan ini dianggap penting?
1: Pertama, Betung itu adalah daerah tengah. Kalau hutan Betung hilang, maka dampaknya bukan Betung aja. Aceh Barat, Nagan, Pidi, Aceh Tengah dan sebagainya. Ini menjadi terdampak semua. Ini yang kita sangat sayangkan. Kita lihat sendiri bagaimana hari ini dengan bencana yang terjadi di 25 November. Bagaimana kerusakan Betung Atuh. Itu dampaknya terhadap masyarakat. Itu pun tanggal 24, tim APGD Aceh juga menemukan kawasan tersebut ada illegal logging.
0: Ada illegal logging ya? Dalam bentuk aktivitas perambahan hutan seperti
1: perambahan
0: itu?
1: Perambahan hutan,
0: Pak. Besarkah aktivitasnya?
1: Kita dapat 30 kubik kayu berantai. Itu kita memantaunya dengan Reskrim, KPH dan juga APGD Aceh sendiri.
0: Sejauh ini ada seberapa besar ancaman yang dihadapi oleh kawasan hutan Betung sendiri? Dan kita juga hari ini melihat bagaimana pemerintah mencoba menghadirkan salah satu investasi di daerah Betung Atuh dengan ya sejauh ini isunya yang memang paling hot ya, lagi hot, lagi viral, yaitu adalah investasi 200 triliun.
1: Kalau kita lihat sendiri, kita harus melihat sejarah, Bang. Karena bangsa yang tidak mengenal sejarah adalah bangsa yang tidak ini, Bang. Kita lihat 2018, masyarakat menolak PTMM. Habis itu ada BMI dan berlanjut. Nah, sebenarnya ini yang harus kita lihat, Bang. Kenapa masyarakat asli menolak? Kita harus duduk bersama, Bang. Hari ini itu yang kita lakukan sebenarnya. Kenapa masyarakat menolak? Keresahan apa yang terjadi? Jangan terkesan ini terkesan hari ini adalah masyarakat tidak tahu ada izin. Siapa yang merekomendasi? Bagaimana mekanisme yang ini? Masyarakat sebenarnya duduk dengan kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengedepankan musyawarah mufakat. Sebenarnya itu yang lebih penting, Bang. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Betung itu bukan menolak serta-merta tambang izin tambang, tapi masyarakat Betung setelah menolak, mereka memberikan solusi untuk opsi untuk mereka sendiri. Salah satunya adalah dengan skema hutan adat. hutan adat dan ekonomi kelanjutan yang mereka ingin.

0: kan hutan yang sudah dijadikan apa namanya yang sudah di kalau Tunku Diwa dalam filem kami buat Paw Mountain, daerah ini hutan ini adalah titipan anak cucu kami.
1: Okey.
0: Yang dititipkan ke kami dan kami harus memulangkan kepada generasi selanjutnya anak cucu kami ke depan adalah sebagaimana kami yang mengambilnya. Kami yang dititipkan, maka kami kembalikan seperti semula. Ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Gerakan-gerakan kampanye global kami, contoh filem Paw Mountain sendiri, kita buat dengan terjemahan bahasa Inggeris nama bahasa Jerman. Tujuannya kawan-kawan di internasional, NGO-NGO dan masyarakat melihat bagaimana masyarakat Butong Atuh menjaga hutannya sendiri.
1: Berarti video ini sudah tersebar sampai ke Inggris dan Jerman?
0: Sudah.
1: Bagaimana tanggapan mereka?
0: Luar biasa, dan masyarakat di Jerman pernah dalam satu ini mereka nonton dan juga mereka meminta beberapa dokumen-dokumen lainnya. Mereka sangat suka.
1: Apakah mereka nanti akan turun kemari bersama syukur?
0: Kita lagi mengupayakan salah satunya di November di COP31 di Ankara di Turki. Kita akan coba membawa isu ini ke internasional. Bahwa akan pimpinan Indonesia juga hadir, kita akan coba suarakan di sana.
1: Iya, terkait kita kembali lagi tadi ke investasi pembicaraan yang memang sedang viral saat ini. Terkait dengan hutan adat. Bila hutan adat ini diwujudkan, bolehkah investasi itu masuk ke Butong Atuh?
0: Hutan adat, jika sudah masuk hutan adat, maka skemanya adalah bagaimana menjaga hutan. Itu yang pertama. Bukan investasi musa hutan, tapi ada mekanisme-mekanisme hutan adat yang harus kita jaga. Dan ekonomi berkelanjutan secaranya. Di Butong sendiri dikenal dengan kiro atau kemiri. Padi yang luar biasa banyak ada indah dan tidak pakai obat-obatan. Ini yang menjadi hal yang harus kita lakukan bersama. Bahwa ekonomi berkelanjutan dan energi berkelanjutan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat Butong. Bukan dengan izin-izin yang akan merusak hutan.
1: Okay. Berbicara dengan hutan adat, mungkin bisa diberikan pemahaman kepada para pendengar kita, bagaimana nantinya skema yang akan dilakukan dalam peraturan ataupun tata cara ketika hutan adat ini sudah ada nantinya di Butong Atuh. Syukur.
0: Pertama, hutan adat yang kita targetkan adalah salah satunya bagaimana hutan ini masyarakat yang mengelolanya, masyarakat sendiri. Bagaimana mekanismenya, sistemnya akan ada musyawarah, peraturan. Contohnya sekarang, kalau salah saya sudah ada peraturan di Butong itu kanun terkait penangkapan burung.
1: Ya betul, betul, betul. Kita sempat lihat di viral di beberapa media sosial, yaitu ibu-ibu yang hadir langsung ke tempat kemnya penangkap burung.
0: Ya, itu salah satunya. Ini akan berlanjut, apakah akan ada kanun yang lebih kuat lagi, Bang? Bagaimana sistem upaya ekonomi berkelanjutan secara basis ekologi yang bagus, energi terbaharukan, energi yang berkelanjutan bagaimana. Ini akan menjadi satu kesatuan bersama, Bang. Hutan tidak rusak, ekonomi masyarakat berlanjut, energi berkelanjutan tidak lanjut, Bang. Ini yang menjadi satu kesatuan yang besar.
1: Berarti tidak boleh dong ada IUP yang berada dalam hutan adat?
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Jika merusak hutan maka tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Berarti intinya ketika IUP itu berada di dalam lingkaran kawasan hutan adat, tidak diperbolehkan.
0: Tidak diperbolehkan. Karena mereka menjaga hutan, Ma.
1: Menjaga hutan ya.
0: Karena jika hutan rusak maka masyarakat akan berdampak.
1: Sejauh ini dua perusahaan yang akan dihadirkan ataupun yang memang dalam terlibat dalam 200 triliun. Apakah IUP mereka masuk dalam kawasan hutan adat yang akan dirancangkan oleh masyarakat Butong Atuh?
0: Masyarakat Butong Atuh, berdasarkan kami diskusi dengan masyarakat, semua Butong Atuh ditargetkan sebagai hutan adat.
1: Semua wilayah Butong Atuh?
0: Menjadikan hutan adat. Itu pertama. Apakah dua perusahaan ini kan masih wancana masyarakat.
1: Wancana, betul.
0: Yang diinginkan masyarakat. Bukan hanya menolak saja, tapi ada inisiatif yang
1: ada opsi.
0: Opsi yang lebih bagus untuk mereka. Apakah masuk? Pasti, Bang.
1: Pasti.
0: Karena kawasan Butong Atuh.
1: Okay.
0: Nah, itu yang terjadi, Bang. Sebenarnya.
1: Berarti kemungkinan besar jika lo ada hutan adat, mereka tidak bisa mengeksplorasi di wilayah Butong Atuh.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh. Berarti mereka harus tarik diri seperti itu.
0: Ya. Jika izin hutan adat itu kita dapatkan di Kementerian Kehutanan, Bang.
1: Apa dampaknya ketika mereka tetap memaksakan diri harus melakukan operasi di Butong Atuh?
0: Sebenarnya bukan dampak aja, Bang. Sebenarnya yang harus kita lihat bahwa masyarakat hari ini masih rasa ketakutan yang luar biasa
1: bang. Akibat bencana kemarin.
0: Akibat bencana. Mm-hmm. Itu masih sedikit bang. Mm-hmm. Kerusakan yang mm-hmm. terjadi di Butong Hati. Mm-hmm. Yang kita lihat sendiri dengan gamblang. Yeah. Ketemuan-temuan kita sendiri mm-hmm. bang. Apakah dengan hadirnya investasi ini mm-hmm. akan berdampak lebih besar? Ini mm-hmm. ketakutan masyarakat bang.
1: Okay.
0: Sebenarnya ini. Dan mereka seperti saya bilang tadi. Seperti yang disampaikan oleh Tunku Diwa sendiri. Mm-hmm. Hutan ini adalah titipan dari anak cucu kami dan kami akan kembalikan seperti yang kami dititipkan. Mm-hmm. Itu yang sebenarnya harus kita lihat, bang. Mm-hmm. Bahwa masyarakat bukan menolak karena hal satu hal ataupun hal-hal yang mereka memang ini. Tapi mereka menolak ini adalah menjaga warisan yang sudah ada. Ini yang sebenarnya dilakukan, bang.
1: Bagaimana respon mereka ketika Apel Green terus mengkampanyekan terkait dengan penyelamatan hutan ini?
0: Pertama, kita pernah buat salah satu di platform di Selamatkan Hutan Hujan, mm-hmm. salah satu lembaga di internasional. Kita buat petisi bersama. Mm-hmm. Sekarang sudah sampai 87,938 petisi dari dari beratusan negara. Ini kita sudah sampaikan ke Gubernur Aceh, Wali Nangro dan beberapa instansi terkait termasuk Komisi 1 DPRA. Mm-hmm. Dan masyarakat juga bersama-sama untuk menghantar mm-hmm. bahwa di Butong dikeluarkan dari wilayah tambang.
1: Okay.
0: Itu yang kita lakukan. Selanjutnya, berlanjut. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa ada izin tambang lagi. Kami bersama kawan-kawan masyarakat, dengan masyarakat dan juga saya komunikasi dengan kawan-kawan internasional, kita buat satu surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia mm-hmm. terkait penolakan izin tambang dan kita buka untuk siapa lembaga-lembaga yang ingin mentandatangan sebagai mereka yang mau dukung upaya kita untuk mm-hmm. Menyurati Presiden dan Alhamdulillah kita dapatkan dukungan luar biasa baik dari beberapa negara sahabat kita tetangga termasuk Filipina dan beberapa negara lain di Asia Tenggara dan juga kita dapatkan dari Amerika, Jerman, Swiss, Inggris Raya dan beberapa negara-negara lain termasuk Pakistan. Mm-hmm. Mereka melihat bahwa perjuangan masyarakat Butong Hati itu luar biasa. Mereka konsisten dalam perjuangan tidak untuk tambang. Mm-hmm. Apalagi kata-kata yang luar biasa keluar dari masyarakat, kami berjuang untuk menolak izin tambang, semua jenis izin tambang mm-hmm. sampai kami mati. Mm-hmm. Ini menjadi hal yang sangat kita lihat bahwa masyarakat Butong Hati memang komitmen menolak semua izin tambang. Mm-hmm. Ini yang terjadi bang di Butong Hati dan ini kita sampaikan ke internasional bang mm-hmm. bahwa masyarakat Butong memang konsisten menolak izin tambang. Mm-hmm. Dan masyarakat dunia pun melihat bahwa mendukung upaya-upaya tersebut.
1: Ketika mereka melakukan penolakan, penolakan ini saya akan kita tunda terlebih dahulu. Saya pernah mengingat Syukur beberapa kali mengirim surat.
0: Yeah.
1: Baik itu ke Presiden dan juga ke petugas Satgas PKH ya.
0: Ya.
1: Nah, ini bagaimana respon mereka? Untuk Presiden sudah berapa kali mengirim?
0: Mungkin dalam waktu dekat juga kita akan ke Jakarta menyurati langsung mm-hmm. ke KSP. Mungkin mm-hmm. akan kita surati langsung kita mm-hmm. bersama masyarakat dan juga elemen masyarakat mm-hmm. di Aceh, beberapa masyarakat Aceh dan juga kita sudah koordinasi beberapa CSO atau NGO mm-hmm. di Jakarta Bogor. Kita akan ke Satgas PKH mm-hmm. dan Satgas PKH sendiri itu sudah ditanggapi di IG mereka sendiri. Mm-hmm. Kita lihat bahwa mereka sudah mencoba dalam kajian mereka. Mm-hmm. Kita akan meminta kepada mereka bagaimana kajian mereka. Mm-hmm. Apakah ini terdampak atau tidak. Ini akan menjadi satu hal yang kita lihat. Kedua adalah surat Presiden secara terbuka sudah kita lakukan. Mm-hmm. Secara base surat sudah kita layankan melalui pos. Ini tahap terakhirnya adalah kita akan ke KSP. Mm-hmm. Kita surat langsung dan juga kita akan menyampaikan ke DPR RI dan juga ke beberapa kementerian terkait Butong Hati. Ini akan kita lakukan dan juga mungkin kita akan mencoba diskusikan dengan kawan-kawan di internasional untuk mengirimkan surat ini dari kedubes-dubes Indonesia mm-hmm. di negara-negara mereka sendiri. Mm-hmm. Itu yang kita lakukan sekarang.
1: Mm-hmm. Berarti advokasi terus dilakukan terkait dengan bagaimana untuk bisa menjaga masyarakat, untuk bisa mereka hidup tentram dan terjauhkan dari bencana. Ya. Salah satunya dengan bagaimana menjaga betung itu untuk bisa menjadikan hutan adat.
0: Ya.
1: Salah satunya. Dan ketika konsep hutan adat ini hadir di Betung Ateuh, apakah investasi lain selain tambang bisa masuk?
0: Kembali lagi bahwa jika itu hutan adat, maka masyarakat sendiri yang akan menjadi bagian dari mengelolanya, Pak.
1: Berarti mereka yang akan mengelola. Ya,
0: contohnya misalnya ekonomi berkelanjutan, mereka misalnya buat kemiri, misalnya kopi, dan beberapa perkebunan lain, itu yang kita jadikan. Dan juga kita melihat bahwa pertanian di sana luar biasa bagus. Mungkin ada beberapa skema lain, hasil non kayu, Bang. Hasil non kayu inilah yang menjadi produk yang mereka lakukan. Apakah ada skema lain ini akan berlanjut dengan jalan ataupun diskusi-diskusi dengan masyarakat, dengan CSO-CSO ataupun dengan masyarakat umum, bagaimana manfaat ini lebih dirasakan oleh masyarakat. Itu yang kita targetkan, Bang.
1: Berarti ketika berbicara tambang, mereka akan menolak.
0: Iya.
1: Tapi investasi dalam bentuk lain, mungkinkah mereka akan bisa menerima?
0: Itu kembali lagi, mereka akan bermusyawarah.
1: Oke.
0: Mungkin akan bermusyawarah jika tidak merusak hutan misalnya. Apa misalnya? Contoh investasi minyak kemiri jadikan minyak.
1: Oke.
0: Bisa jadi.
1: Misalkan seperti kita bilang industri pertanian, perkebunan itu mungkin bisa mereka terima.
0: Bisa jadi, Bang.
1: Bisa jadi, ya.
0: Bisa.
1: Karena kan tidak merusak. Karena kalau kita berbicara tambang, konsep pemikirannya akan merusak lingkungan.
0: Ya.
1: Hadir tambang, resikonya ya lingkungan.
0: Ya, lingkungan.
1: Saya juga sempat berbincang beberapa waktu yang lalu bersama perwakilan salah satu pemuda Betung Ateuh. Beliau juga mengatakan seperti hampir tidak jauh beda dengan Syukur katakan. Ya. Ketika kalau Syukur menyebutkan itu adalah pengelolaan hutan adat, mereka juga mengatakan kenapa harus tambang? Kenapa tidak ada investasi dalam bentuk lain yang dihadirkan ke Betung Ateuh yang tidak bertentangan dengan tambang?
0: Ya.
1: Salah satunya seperti pertanian, perkebunan yang bisa didukung oleh pemerintah sendiri. Nah, dari pandangan Apel Green sendiri, ketika nantinya pemerintah mencoba menghadirkan investasi dalam bentuk lain, perkebunan, pertanian, dan pengelolaan minyak kemiri, tentunya mereka juga akan membangun sebuah proyek ataupun bangunan untuk bisa mengelola tersebut. Itu apakah kembali ke masyarakat atau pemerintah bisa mengelolanya sendiri berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan masyarakat untuk bisa membentuk perusahaan itu?
0: Kembali lagi bahwa mereka pasti akan musyawarah, Pak. Saya lihat gitu, Pak. Setiap apa yang kita bicarakan, itu pasti mereka musyawarah dulu. Bagaimana kesepakatan bersama masyarakat. Seperti saya sebutkan bahwa ini daerah mereka, biarkan mereka yang mengelola secara berkelanjutan. Itu yang paling penting, Pak. Apakah dengan ada investasi yang misalnya perkebunan, misalnya yang terkenal di sana kan kiro, kalau bahasanya, atau kemiri. Mungkin kemiri sana bisa kita manfaatkan jadi minyak kemiri. Misalnya kopi bisa kita manfaatkan jadi kopi rebuska dan beberapa jenisnya. Dan misalnya apalagi avokat misalnya. Itu bisa kita lakukan, kita lihat bisa dilakukan secara mandiri masyarakat ataupun secara kooperasi oleh masyarakat ataupun desa. Apalagi kan ada bumdes nih.
1: Oke. Okay, ada bumdes.
0: Apakah dengan bumdes ini bisa dilakukan dengan bersama? Itu kan bisa kita lihat bagaimana masyarakat akan diskusikan ataupun musyawarah dengan masyarakat sendiri, Bang.
1: Luar biasa memang masyarakat Betung untuk menjaga kelestarian hutan yang berada di Betung atau Banggala. Karena jujur baru 4 kali hadir ke sana, dan terakhir kita juga mengantarkan donasi melihat bagaimana kerusakan yang terjadi akibat bencana 25 November lalu. Namun hari ini masyarakat Betung juga terus bangkit, bagaimana mereka untuk bisa menghidupi keluarga mereka, dan juga mereka juga tidak ingin kejadian ini terulang. Menurut pandangan Syukur sendiri, langkah apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga kelestarian hutan di Betung Ateuh tanpa merusak, dan juga bisa memberikan peningkatan taraf ekonomi, budaya, dan terus menjaga kearifan lokal yang ada di Betung Ateuh sendiri?
0: Pertama, pemerintah datang ke masyarakat luar.
1: Okay.
0: Itu paling penting. Musyawarah, mufakat bersama masyarakat. Karena ini warga Nagan Raya, warga Aceh, bagian daripada Aceh dan bagian daripada Nagan. Kita musyawarah bersama, Pak. Kemana keinginan masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Maka jika kita duduk bersama, pasti ada solusinya, Pak. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Apakah dengan kita duduk ini akan berdampak ke si A, si B? Tidak. Disitulah kita cari win-win solution. Disitulah kita duduk bersama, kita cari solusi. Kemana kita bawa betul? Kemajuan yang diinginkan oleh masyarakat atau kemajuan yang diinginkan oleh oknum-oknum atau misalnya? Ataupun keinginan kita bagaimana Betung ini sejahtera lahir dan batin terhadap masyarakatnya sendiri. Ini yang kita coba, Pak. Bukan hanya kita menganggap bahwa hari ini Betung ini ada banyak kekayaan. Kekayaan ini untuk siapa? Apakah sejahtera masyarakat? Jika sejahtera masyarakat, maka tanyakan kepada masyarakat.
1: Apa yang harus dibuat?
0: Apa yang diinginkan mereka? Kan anggapannya untuk sejahtera masyarakat. Karena kita lihat sendiri negara sudah menjamin. Pasal 33 ayat 3. Itu bukan sudah menjadi lazim pembicaraan. Tanah, air, udara dikuasai oleh negara, peruntukan sejahtera masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat Betung sejahtera ataupun masyarakat yang mana nih? Ini harus kita lakukan. Yuk kita duduk bersama, kita diskusikan untuk kesejahteraan masyarakat Betul. Saya mendukung 100% jika duduk dengan masyarakat. Di Betung silakan duduk dengan masyarakat Betul. Nggak usah saya ajak saya orang-orang di luar Betung, saya mau duduk dengan masyarakat Betul, silakan. Saya mendukung hal tersebut agar masyarakat Betung didengar. Masyarakat Betung sudah sebenarnya sudah
1: lelah.
0: 2018 sampai 2026 hampir 8 tahun lebih mereka berjuang. Apakah kita diam? Apakah kita hari ini melihat bagaimana masyarakat Betung? Ini yang menjadi hal yang harus kita lihat. Di mana kita sebagai masyarakat Aceh melihat kondisi masyarakat Betung lagi dalam bencana dan ketakutan ini lebih dalam lagi. Apalagi waktu saya lihat salah satu video ibu-ibu menangis. Saya menolak Betung. Saya menolak apa di Betung, tambang di Betung. Ini apakah hati nurani kita tidak bergerak? Ini menjadi hal yang sangat kita lakukan. Malah kami juga mencoba bicara dengan kawan-kawan. Yuk kita duduk dengan masyarakat Betung. Kita berikan semangat kita, spirit kita dari kawan-kawan mahasiswa, LSM, semuanya yuk kita duduk bersama masyarakat agar masyarakat ini mempunyai semangat, spirit, ruh, gizah kita untuk perjuangan Betung. Mungkin itu yang kita harus kita lakukan sekarang.
1: Bagaimana perasaan masyarakat Betung ketika mendapat dukungan yang lebih besar? Salah satunya juga terlihat beberapa hari yang lalu mahasiswa dari luar Kabupaten Nagan Raya datang ke Betung untuk memberikan semangat ketika itu, Syukur.
0: Luar biasa ya, masyarakat Betung sangat berterima kasih kepada masyarakat mahasiswa yang sudah bersuara. Bukan hanya di Nagan, tapi spanduk-spanduk dukungan itu luar biasa besar banyak. Masyarakat Betung itu sangat berterima kasih. Apalagi kawan-kawan mahasiswa datang ke Betung, seturahmi di Betung, itu luar biasa sebenarnya. Masyarakat Betung itu spirit, kekuatan untuk perjuangan itu semakin kuat, Bang. Karena kenapa? Banyak masih melihat Betung itu ini. Bukan mereka tinggal sendiri, Bang, tapi masih banyak yang berjuang ke Betung.
1: Tapi saya juga melihat seberapa besar rahasia kekayaan alam yang ada di Betung. Isunya katanya ada bongkahan emas besar, seperti apa, betul?
0: kalau kita lihat, Bang, pas seperti kata bahwa Betung itu tanah surga. Surga yang luar biasa banyak.
1: Surganya dunia.
0: Sebanyak-banyaknya mungkin sumber daya alam yang luar biasa sana. Semoga jangan sampai menjadi satu hal yang pernah saya nonton. Saya dengar kutukan sumber daya alam.
1: Itu kutukannya seperti apa?
0: Itu yang bahaya, Bang. Kutukan sumber daya alam yang saya lihat. Bahwa sumber daya alam ini menjadi kutukan bagi mereka. Salah satunya adalah kerusakan.
1: Kerusakan ya?
0: Namanya kutukan, kerusakan
1: dan
0: kutukan.
1: Betul.
0: Itu yang terjadi. Jangan sampai sumber daya alam menjadi kutukan.
1: Ini kutukan menjadi musibah
0: ya? Ya, menjadi musibah. Yang mananya. Ini yang sebenarnya yang kita tidak inginkan, Bang. Bahwa masyarakat betul aware. Silakan diskusi sama mereka. Saya setiap saat berdiskusi dengan tuku abu kami, tuku Diwa, Bang Rusli, dan beberapa masyarakat lain. Mereka diskusinya enak bang. Mereka terbuka sama kita. Yuk sekarang harapan saya sebagai panglima misalnya mualim, yuk kita duduk dengan masyarakat betul. Apalagi ketua DPR Bang Semalanga, yuk kita duduk di sana. Kita diskusikan ke mana kita bawa betul ini. Sebenarnya sih itu yang paling penting, karena tolong jaga apa, jaga hati orang betul. Sudah lama mereka bahasa kasarnya sengsara. Pernah tumpah darah syuhada. Dan juga ada apa namanya situs-situs yang
1: bersejarah.
0: Kuburan masa Tunku Cucu Nyadi. Habis itu ada kuburan ulama besar Tunku Alupanah, dan banyak hal yang harus kita kenang sana. Apalagi saya pernah lihat batu tempat duduknya Cucu Nyadi sebagai pahlawan Indonesia. Yuk kita duduk bersama. Pemerintah hari ini harus duduk bersama bagaimana masyarakat ini didengarkan suara-suara mereka.
1: Makanya itu menjadikan alasan hutan Betungati itu sebagai hutan adat.
0: Iya bang.
1: Sejauh ini prosesnya bagaimana?
0: Kita akan pemerintah sudah masyarakat sudah pernah coba diskusikan dengan Wali Nanggro. Mungkin nanti akan kita berlanjut lagi bang sama masyarakat abu kami dan masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakat agama, tokoh adat. Kita akan lagi datang ke Wali Nanggro sebagai wali daerah kita. Kita akan diskusikan lebih berlanjut bang, mungkin itu yang kita lakukan bang.
1: Karena beberapa hari lalu saya juga sempat melihat salah satu dari status WA dari warga Betungati sendiri, mereka juga melakukan pertemuan terkait dengan sosialisasi hutan adat.
0: Ya,
1: berarti betul. Sejauh ini, bagaimana ketakutan apa sih yang menjadi momok yang menakutkan dari masyarakat Betung Ate sendiri ketika investasi ini dipaksakan akan hadir di Betung Ate sendiri?
0: Pas seperti saya bilang tadi, kutukan sumber daya alam.
1: Kutukan sumber daya alam. Eh?
0: Apakah sumber daya alam ini akan memanfaatkan bagi mereka ataupun? Sumber daya alam dibawa keluar, masyarakat membawa derita. Mungkin bisa jadi gitu, bang.
1: Jadi seharusnya pemerintah harus berpikir ulang terkait dengan kebijakan ini, ya.
0: Ya, pertama memikirkan ulang. Kedua adalah pemerintah datang dengar dan dengarkan aspirasi masyarakat.
1: Sejauh ini belum dilakukan?
0: Setahu saya, secara forum terbuka belum. Setahu saya. Tapi mungkin semoga dengan terbukanya hati pemimpin Aceh. Kemarin ada ketua anggota Komisi 3. Termasuk saya datang duduk dengan masyarakat. Di salah satu kafe di Nakat. Itu yang ada. Itu pun bukan di Betung.
1: Di warung kopi.
0: Di salah satu kafe di Nakat. Tapi saya berkeinginan, harapan saya bang, bahwa masyarakat didatangkan. Seorang pimpin kan kata-katanya setiap pimpin akan bertanggung jawab apa yang pimpinkannya. Hari ini pimpin yuk dengarkan suara mereka, harapan mereka, kenapa mereka hari ini mereka berjuang. Ini harus kita lakukan mah. Suara-suara inilah yang menjadikan kami coba mengkampanyekan di tingkat global. Di beberapa negara kita coba nulis, contohnya petisi itu sampai dalam bahasa Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, Itali, Belanda dan Portugal bang, termasuk Indonesia sendiri ya. Kita buat bang. Gitu juga beberapa hal kita coba menulis dengan beberapa tulisan di platform Selamatkan Hutan Hujan. Kita lakukan bang, selalu kita lakukan agar apa? Agar suara mereka itu terdengar bukan hanya di Indonesia, tapi suara masyarakat
1: sampai ke dunia.
0: Dunia global. Itu yang kita lakukan. Semoga dengan global sudah didengarkan, mungkin Indonesia dan Aceh mungkin didengarkan, mendengarkan suara-suara rakyat Betung.
1: Saya sempat melihat salah satu postingan dari Apel Green sendiri. Bentar ya, saya bacakan dulu. Karena nanti salah penyampaian bisa dipelintir sama orang. Ini bahaya. Karena kita kan ketika nanti hadir, karena kita live di YouTube, nanti di cutting sudah jadi polemik, padahal kita bilang disampaikan seperti hal lainnya. Saya melihat ada salah satu postingan kemarin, bentar ya kita cek postingannya, tapi saya masih ingat kata-katanya, ketika Betung ini dirusak Aceh akan hilang sebagian sejarahnya. Itu maksudnya, itu saya menjadi masih menjadi misteri. Maksudnya sejarahnya seperti apa dan pendalaman kata-kata ini, karena Apel Green luar biasa kalau mengkampanyekan tentang penyelamatan lingkungan, apalagi di Betungati. Silakan Syukur.
0: Oke. Okay. Pertama, identitas. Kita akan hilang sebagian identitas Aceh. Perjuangan Aceh pertama, kita lihat sendiri bagaimana perjuangan untuk perjuangan Tunku Hasan Jero sendiri. Perjuangan untuk bagaimana sumber daya alam ini jangan sampai seperti Arun. Kan itu yang terjadi. Perjuangan-perjuangan Tunku Hasan Jero itu luar biasa. Dan ada sejarah perjuangan di sana. Kita tracking beberapa lihat masa pra kemerdekaan ada perjuangan di sana. Kuburan pasukan Tunku Cunyadin ada di sana. Berlanjut lagi masa 1999 kalau salah, 1998 tumpahan darah juhada satu pesantren di Banteng. Betul. Itu bagian dari masalah sejarah.
1: Saya merinding ketika itu hadir ketika Bapak Irwandi Yusuf bersilaturahmi bersama keluarga almarhum Tengku Batagia. Ya. Melihat bagaimana kondisi pesantren yang memang tetap terjaga, dan ketika kita ingin melihat kuburan almarhum Tengku Batagia Abu, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil video. Nah, itu kan bagian dari sejarah.
0: Iya.
1: Yang merupakan Betung Ateu. Nah, saya juga menarik, makanya sampai saya bertanya-tanya kepada kawan-kawan, menarik dengan kata-kata ini, ketika hutan Betung Ateu dirusak, berarti Aceh akan hilang sebagian sejarah darinya.
0: Ya,
1: makanya saya ketika selain almarhum Tengku Bantagia, saya juga agak memang ingin mendalami bagaimana sih, apa sih sejarah yang hilang ketika memang investasi ini dipaksakan hadir, dan juga selain merusak lingkungan ya, kata-kata sejarah ini. Nah, karena Syukur juga tadi menyebutkan bahwa ada perjuangan, sejarah perjuangan yang memang tertera jelas di Betung. Ya. Karena seperti perjuangan Cunyadin dan juga beberapa tokoh pahlawan lainnya di situ. Dan seharusnya pemerintah harus melakukan bagaimana melindungi jejak-jejak sejarah seperti ini. Dan kita kan sejauh ini kan belum menemukan adanya, bahkan itu seperti Syukur katakan tadi, adalah batu besar yang menjadikan
0: tempat duduk
1: tempat Cunyadin. Saya baru tahu hari ini seperti itu. Kalau Syukur nggak sebut, saya nggak tahu hari ini kan. Karena memang itu batunya apakah memang ada di dalam kawasan perkampungan atau memang masuk ke dalam hutan?
0: Malah sekarang di depan rumah.
1: Okay.
0: Dan sudah masuk ke dalam. Sebenarnya itu harus dibuka lagi.
1: Dibugar.
0: Dibuatkan satu momentum yang luar biasa. Mungkin itu yang kita harus lakukan, Pak. Dan juga kita lihat keputusan Mahkamah Agung terkait PTMM, itu salah satunya, itu disebutkan bahwa letak kuburan Tunku Alupana, kuburan Tunku Batakia, dan juga daerah pasukan Cunyadin itu berdekatan dengan tambang. Itu dasar yang menjadi salah satu dasar untuk ditolak izin tambang atau dicabutkan secara pengadilan. Dan juga Betung Ateu sendiri menjadi kawasan rawan bencana baik kanun tata ruang Aceh maupun kanun tata ruang negara. Ini termasuk akan menjadi ketakutan masyarakat. Itu ya bang yang
1: sebenarnya. Ketika dipaksakan investasi ini hadir.
0: Jika dipaksakan, Pak.
1: Kalau dipaksakan bagaimana sikap masyarakat Betung Ateu sendiri?
0: Tetap seperti yang saya sebutkan, kami akan berjuang sampai mati. Itu kata-kata komitmen mereka yang saya setiap bicara itu mengeluarkan gizah, ruh perjuangan saya sebenarnya sudah mulai loyo, tapi semakin kuat nih. Waktu melihat, apalagi waktu saya ke Betung Ateu, saya waktu bencana dan sebelum bencana itu memang saya sangat melihat Betung itu menjadi rumah kedua bagi saya.
1: Okay.
0: Ketenangan di dalam hutan ini yang luar biasa besar di saat saya di Betung Ateu.
1: Karena menurut saya, masa depan Betung Ateu akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.
0: Jelas.
1: Sepakat.
0: Sepakat.
1: Sepakat. Nanti Syukur juga terus bagaimana mengadvokasi masyarakat untuk bisa mendapatkan hak-haknya.
0: Iya.
1: Karena juga kita berharap agar kejadian bencana ini tidak terulang kembali.
0: Ya benar.
1: Karena dari bencana kita bisa melihat bagaimana sebagian betong itu hilang.
0: Iya, 85%.
1: Saya hadir ketika malam hari itu melihat betong malam ini, malam kan tidak kelihatan bagaimana kerusakan yang terjadi.
0: Ya.
1: Ketika pagi waktu itu kita mengantarkan donasi, kita buka dapur umum di kantor camat. Masya Allah, ini bencana yang luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kerusakan yang luar biasa itu terjadi di Betung Atu. Nah, kalau berbicara kerusakan, tentunya kita harus berbicara hulu dari hilir. Karena memang tanpa kita menetapkan dari hulu, hilirnya juga tidak akan teratasi. Karena seperti Syukur katakan tadi, Betung adalah bagian dari di tengah-tengah Aceh. Karena dari aliran sungai Das sampai ke Kurung Merbau. Dampak ketika investasi ini hadir, saya juga sempat melihat kerusakan itu akan terdampak untuk Aceh Barat sendiri.
0: Ya benar Pak.
1: Bagaimana tanggapan Syukur?
0: Tetap satu kata tolak. Tidak ada kata negosiasi.
1: Tidak ada.
0: Gak ada kata negosiasi bahwa Betung harus selamat dari semua tambang.
1: Semua tambang.
0: Karena Betung adalah daerah wilayah adat.
1: Wilayah adat.
0: Nah, itu yang kita targetkan. Bahwa Betung itu milik orang Betung.
1: Masa depan akan ditentukan oleh mereka sendiri.
0: Mereka sendiri. Bahwa seperti disebutkan oleh masyarakat, kami bukan punya kami hutan ini, tapi kami dipinjamkan oleh anak dan generasi, anak dan cucu kami. Dan kami akan pulangkan sebagaimana yang kami dipinjamkan. Ini kata-kata yang sangat menyedihkan bagi kita yang merasakan bahwa mereka berjuang ini bukan untuk mereka, tapi bagi anak dan cucu mereka. Itu yang terjadi. Apalagi kata-kata kami berjuang sampai titik terakhir adalah nafas hilang di tubuh mereka. Ini yang luar biasa menurut saya. Inilah ciri-ciri orang Aceh, berjuang itu sampai akhir, bukan berjuang setengah jalan.
1: Kalau berbicara investasi tambang khususnya, tidak ada yang namanya tambang itu yang ramah lingkungan.
0: Saya misalnya dibilang ramah lingkungan, saya mau cari buktinya. Gimana? Tunjukkan sama saya.
1: Kalau memang ada.
0: Ada. Misalnya dibilang misalnya ke Swiss, saya beli tiket sendirilah.
1: Untuk melihat bagaimana konsepnya mereka konsep lakukan. Sana. Karena secara gambaran umum, ketika kita berbicara investasi tambang, resikonya alam juga agak rusak.
0: Tetap, pasti.
1: Pasti.
0: Kita lihat Al-Mahira lah.
1: Sulawesi Selatan.
0: Ya.
1: Saya juga baru nonton kemarin videonya.
0: Apalagi kalau kita lihat film Kutukan Nikel.
1: Itu nggak nonton karena kebetulan hadir di dashboardnya YouTube. Saya melihat bagaimana seorang nelayan jaring ikan. Syukur mungkin bisa lihat jaring ikan itu warna putih benang. Ya. Tapi hari itu dia berubah menjadi warna merah.
0: Ya.
1: Sampai dia kucek-kucek di air sungai itu. Saya perlihatkan ya. Ini merah ketika saya bersihkan di sungai itu. Jadi putih kan? Nah, itu kerusakan bagaimana dia mengambil limbah dalam itu. Ini limbah. Tentunya hadir investasi tambang berisiko dengan lingkungan.
0: Jelas, Bang. Pasti. Itu kepastian yang akan terjadi.
1: Jangan menjadi kutukan ya?
0: Jangan kutukan, Bang. Semua daya alam. Itu yang paling penting, Bang. Ya. Bahwa kita lihat, saya sangat bangga sebagai bagian dari kecil dalam perjuangan Betung Atu, Bang. Karena kenapa saya melihat Tungku Diwa, orang yang sudah tua tapi berjuang kuat. Abu Kamil dan masyarakat-masyarakat perempuan, anak-anak. Waktu aksi damai di Jembatan Perjuangan.
1: Iya, betul. Kami sudah disebutkan Jembatan Perjuangan hari ini.
0: Iya. Sudah lama.
1: Sudah lama.
0: Itu menjadi Jembatan Perjuangan dan setiap aksi pasti di jembatan tersebut. Dari sejak AMF.
1: Iya, oke.
0: Okay. Sampai
1: hari ini.
0: Hari ini. Sebagai Jembatan Perjuangan masyarakat Betung Atu. Bahwa ini menjadi hal yang harus saya lakukan bahwa inilah bangsa Aceh, bangsa terlebih.
1: Bangsa terlebih.
0: Bahwa berjuang sampai mati.
1: Luar biasa. Apa yang menjadi di akhir perbincangan kita di kesempatan sore hari ini? Karena kalau berbicara secara panjang, kalau bahas Betung ini mungkin gak habis untuk durasi 60 menit, 120 menit. Butuh waktu yang memang kita menjadikan alokasi khusus untuk menjadi perbincangan topik yang bisa kita kupas secara mendalam seperti Syukur. Apa sih yang menjadi pesan dan harapan kepada masyarakat Aceh khususnya Betung Atu untuk bisa menjadi manusia yang kuat, tegar, dan juga terus bisa menjaga lingkungan, salah satunya untuk menjaga Betung Ateuh sebagai hutan adat, dan juga pesan kepada pemerintah Kabupaten Nagaraya. Silakan Subur.
0: Pertama, sebagai kita orang Aceh, saya mengutip satu kata amanah dari wali Aceh, jagalah hutan, hutan kena bahagian datu untuk anak cucu. Maka orang Betung Ateuh berjuang ini untuk anak cucunya. Kaitan dengan kata-kata ini, dengan kaitan kata-kata masyarakat Betung Ateuh bahawa kami titipan dari anak cucu kami, itu sinkronisasi dengan kata-kata Wali Hassan Ditoro. Maka saya harap, harapan saya bahawa tolong berikan Betung ini, tolong jadikan Betung ini sebagaimana apa yang diinginkan masyarakat. Duduk diskusi dan bermusyawarahlah dengan masyarakat, karena mereka memahami bagaimana kondisi Betung, bukan kita, tapi mereka yang harus kita perjuangkan, karena suara rakyatlah suara yang harus kita dengar, karena kita negara demokrasi. Harapan saya bahwa ini menjadi bagian daripada kita muhasabah diri, bahwa di mana kita menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai demokrasi yang luar biasa bagus. Maka harapan saya, khususnya pemerintah Aceh, DPR, Bang Semalanga, dan juga ketua Gubernur Aceh, Mualim, harapan saya amanah Wali Nagro diberikan kepada Betung Ateuh, jaga hutan untuk anak cucu. Itu yang sangat saya inginkan kepada Mualim sebenarnya.
1: Kalau untuk pemerintah Nagaraya,
0: Harapan saya kepada pemerintah Nagan untuk duduk bersama masyarakat Betung Ateuh, karena mereka adalah warga bapak. Itu yang paling penting.
1: Paling penting ya?
0: Ya.
1: Ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat Betung Ateuh di interaktif kita hari ini? Silakan Syukur, mungkin ada masyarakat Betung yang mendengarkan siaran kita di kesempatan sore hari ini.
0: Harap nasihat saya kepada masyarakat Betung Ateuh, tetap semangat berjuang ini sampai akhir, bahwa kita adalah bagian dari perjuangan ini. Tetap semangat bahwa semua masyarakat adalah mendukung kita. Mungkin itu yang sangat saya tidak bisa berkata-kata dulu.
1: Luar biasa, Syukur sampai hari ini berkaca-kaca di menyampaikan pesan kepada masyarakat Betung Ateuh. Terima kasih Syukur telah hadir dalam program Green Radio kita di kesempatan sore hari ini. Kita telah membahas bagaimana kampanye global Selamatkan Hutan Loser dan Ulu Masin di Betung Ateuh. Tetap semangat Syukur, dan kami mendoakan agar Syukur sehat selalu dan juga bisa membantu advokasi bagaimana masyarakat Betung Ateuh mencapaikan hak-hak tertinggi mereka untuk menjaga hutannya menjadi hutan adat di Betung Ateuh.
0: Amin.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, itulah dialog kami bersama Syukur Tadu selaku Direktur Apel Green Aceh di kesempatan sore hari ini. Tentunya di kesempatan sore hari ini, terima kasih juga saya ingin mengucapkan kepada para pendengar yang telah mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan akhiri untuk lagu-lagu Silu Nusantara karena nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas di kesempatan sore hari ini. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dengan ragam informasi aktual di sore ini, tetaplah bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter Tisi Maulida Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintah, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
2: Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi-inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang karamah, banyak sekali ulama-ulama besar.
1: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pelatihan batik lanjutan yang digelar oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dekranasda Aceh Besar resmi ditutup. Berikut laporan Cindy Novitasari.
3: Pemerintah Aceh Besar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar resmi menutup kegiatan pelatihan kerajinan batik lanjutan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kuta Malaka. Pelatihan kerajinan batik lanjutan ini digelar dari tanggal 9 sampai 19 Juni 2026 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi.
4: Saya mengajak Kuta Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar. Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita solidasi, kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di batik Kota Malaka.
3: Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
5: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu pengamal sepak bola asal Usmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan, mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi, masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
6: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
5: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Mendengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Sunudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
7: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selama ini masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
5: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayan Kecamatan Sundun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
8: Oh ya, di 2017 itu Pak Saipo kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata buat wisata bahwa sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
5: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Los Maue kita menuju Melabu. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan,

0: Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dari Merlabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat Gayo Luas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Gayo Luas T. Samsul Alam menyampaikan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata secara akurat seluruh struktur ekonomi dari Indonesia termasuk Kabupaten Gayo Luas. Data-data tersebut akan digunakan sebagai perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Data yang didapat dari sensus tersebut merupakan data ekonomi yang nyata, sehingga potensi usaha suatu daerah dapat dipetakan secara terstruktur sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan oleh pemerintah. Kepala BPS menjelaskan, metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi digital yang bekerja sama dengan Telkomsel dan Badan Cyber Nasional untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari responden.
3: Nantinya selain pendataan sensus ekonomi ini, juga sekaligus kita ada pendataan rumah tangga. Di situ kita identifikasi mungkin ada rumah tangga yang punya usaha. Yang punya usaha artinya tidak punya bangunan usaha, tidak punya toko atau warung, kita identifikasi mungkin mereka punya usaha digital, punya usaha rumahan, online, dan sebagainya. Jadi kita identifikasi sampai segitu. Juga ada usaha-usaha mungkin tidak terlihat karena tidak punya tempat usaha, seperti influencer misalnya, konten kreator, kita mengidentifikasi juga usaha-usaha yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak memberikan data yang benar, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat intervensi pemerintah dalam program-program selanjutnya, terutama kebijakan mengenai ekonomi dan pembangunan ini.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Gayo Luas Maliki mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencak silat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
5: Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencak silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Ardam.

0: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasi, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
1: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
0: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan Alun-Alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
2: Dari Kota Sabang, pendengar, kita menuju Aceh Singkil. Sekolah Rakyat Terintegrasi Sebulu Salam akhiri semester 2. Siswa terima rapor berprestasi, dapat penghargaan, dan pulang dengan uang saku. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelu Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikannya secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelu Salam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
4: Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
3: Heri menambahkan manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti lintas H17 Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini menjelang maghrib, sembari nantinya kita akan menunggu untuk memandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana akan tiba pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, sebelum kita akan melanjutkan program musik dan informasi, kami akan menyampaikan satu berita panggilan kepada Saudara Muhammad Iqbal bin Amin Ubad agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ulangi berita panggilan kepada Saudara Muhammad Iqbal bin Amin Ubad agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian satu berita panggilan dari Mahkamah Syariah Kabupaten Nagan Raya. Dan di kesempatan sore ini kita akan melanjutkan lagi program kita di kesempatan sore hari ini. Beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di program 1 RRI melabuhkan kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026, dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go.

Saya Emy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: kain jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
2: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
3: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
4: Orang yang 100 juta
3: bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansa selaku staf subditorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
6: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
5: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA Luin Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan baik perencanaan maupun pembangunan tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat

0: persatuan serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
3: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

saya lihat tadi disampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jokowi menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya kosmetik seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita terimplementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengendara.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Test. Oke. Okay.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya, bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya Allah, Ya Rasul, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Safi, Ya Muhaimin, Engkau

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Indra Virgantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0 sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali rasanya malam ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk hari ya, malam ini. Tepatnya di malam Minggu ya. Walaupun hujan yang masih tetap semangat. Baik, rangkaian program acara sudah disiapkan pendengar. Tentunya akan terus kami suguhkan ke ruang hati pendengar baik yang berada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar di manapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita langsung memasuki ruang rindu pendengar ya. Mudah-mudahan hujan di malam ini tidak begitu deras lagi ya. Bagi Anda yang sedang menikmati malam minggu, selamat menikmati malam minggu. Mudah-mudahan malam ini bisa menjadikan malam yang paling menyenangkan buat kita semua. Oke pendengar, tentunya di ruang rindu ini kami memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silakan ya, untuk dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Tapi sebelum kita mendengarkan sebelum kita menerima penelpon yang pertama sekali ya, ada baiknya kita mendengarkan dulu lagu berikut ini.

0: pendengar yang bergabung di program Ruang Rindu, silakan ya. Malum dalam keadaan malam hujan. Tapi untuk saat ini nggak tahu di luar sana ya, apakah hujannya sudah berhenti ataukah memang tambah deras gitu ya. Oke, kita terima langsung yang sudah tidak sabar lagi. Oke, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat laju.
0: Oke, Ina, apa kabar? Bukan Irna ya, Mirna, apa kabar?
1: Hujan deras,
0: nggak bisa kemana-mana dong ya. Makanya dari tadi kayak menghilang suara juga gitu karena hujan. Jadi tunggu hujan reda dulu baru bisa datang.
1: Oh, tempat kakak hujan juga?
0: Iya dong.
1: Oh, makanya dari tadi kok nggak ada siar-siar rupanya. Bukan, belum datang.
0: Bukan nggak ada siar, nggak ada suara penyiarnya. Kalau nggak ada siaran, kalau nggak ada siar berarti nggak ada suara radionya dong ya.
1: Iya, pikirnya Kak Dharma tadi.
0: Enggak, Kak Eman nih malam nih, sayang.
1: Ya, kalau Kak Dharma kan enggak ada halo-halo. Oh. Jadi kalau iya gitu enggak ya? Pernah ada halo-halo, makanya kita kok berarti Kak Dharma ini enggak ada halo-halo, pikirnya gitu.
0: Cuma tadi kena hujan, jadi kena hujan kan, jadi agak pegal-pegal gitu ya. Makanya diam sejenak gitu ya. Pegal-pegal.
1: Tapi inilah, tapi biasa malam minggu kebanyakan Kak Dharma kan, Kak?
0: Enggak tahu juga sih, karena Kak Dharma sekarang dia enggak siaran lagi.
1: Ada hari apa itu, ada nongol juga kok, ya, ada sekali ya.
0: Dia masuknya kalau ada yang cuti yang enggak bisa masuk, baru bisa dia gantikan, karena dia dipindahkan ke ruang lain sekarang gitu ya.
1: Gitu. Gimana kabar kakak? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat, seperti yang didengar.
1: Iya, karena kan musim hujan, ya jaga kesehatan lah kak.
0: Makasih kan sayang.
1: Malabo kan hujan juga kan?
0: Iya dong, kan kita satu kota sayang.
1: Tapi bagus juga lah kalau mudah hujan gini dari pagi sampai siang sampai malam sampai sekarang.
0: Iya. Yeah. Gimana kabar Mirna? Baik-baik saja nih.
1: Makasih lagunya hari itu ya, enak didengar.
0: Pokoknya sehat luar dalam ya, sehat kantong,

0: sehat hati, sehat pikiran ya.
1: Kakak kan bilang katanya jangan main pisau kalau mau kepotong katanya kan.
0: Iya sih, yang namanya itu memang kita hidup memang harus siap resiko dengan segala apapun gitu ya.
1: Ya tapi Mirna gak main pisau, gak main api, apinya datang sendiri.
0: Apinya datang sendiri, kayaknya tergantung juga kalau api itu memang membahayakan gak usah kita terima gitu ya.
1: Kita kan tidak tahu, kalau tahu ya tak terima, namanya nggak ya. Tahu.
0: Jangan terlalu, Mirna, jangan terlalu mudah jatuh cinta gitu ya.
1: Bukan masalah mudahnya, kan Mirna udah 6 tahun sendirian, pikirnya ada orang serius kenapa enggak, kan gitu. Nggak taunya pun ada bohong.
0: Nggak, soalnya kan gitu. Kalau Mirna kan nggak tahu juga posisi Kaima gimana gitu ya. Mirna juga nggak tahu gimana keadaan Kaima gitu ya sebenarnya.
1: Oh, tahu kakak, kita tahu kakak. Karena kita hari itu Mirna, telepon Mirna belum dicolong orang, Mirna ngikutin kakak.
0: Oh gitu ya, oke deh. Ya. Itulah mudah-mudahan.
1: Memang mantap hidup kakak.
0: Iya Allah, terima kasih Allah.
1: Iya, pas ada nengok di perjalanan kakak, kita tahu, cuma memang nggak nengok nampak betulan, cuma nengoknya di HP.
0: Kan nengok wajahnya, bukan kisah hidupnya, karena kita manusia itu pasti punya kisah hidup masing-masing, ya enggak?
1: Iya, tapi Mirna nengok kayaknya happy-happy aja tuh.
0: Makanya, kalau lihat buku itu jangan lihat sampulnya saja, sayang.
1: Iya, memang betul, semua orang memang ada masalah, semua orang itu, Kak. Cuma kan kalau kita nengok kakak, memang semua ingin kayak kakak, happy hidupnya, cantik, udah itu berseri-seri tuan.
0: Kalau kita pun ini kan curhat gitu ya, biar Mirnanya tambah semangat gitu ya. Kalaupun memang kita pernah mengalami kegagalan, intinya kalaupun kita melihat cowok itu begitu ganteng, dia baik ya, namanya orang itu setiap mengenali kita pertama pasti dia tuh kasih nampak yang baik-baik aja, nggak mau dia kasih nampak sifat buruknya. Kalau langsung dia datang sifat buruknya dinampain, pasti kita kagak mau ya kan.
1: Tapi kan gini loh kak, ini memang kenyataan ini. Kalau orang denger lah situ, kan memang gini, dia cari orang miskin, ada anak yatim, biar berkah hidupnya. Kenyataannya lain cerita. Ya sudah kita, ya sudah kawin, udah kawin 1 bulan doang.
0: Gitu ya.
1: Iya, udah itu ya sudah nengok asli sifatnya. Ya sudah, kita kan belain anak daripada belain seseorang kan.
0: Kalaupun ada yang seperti itu, kayak pernah bilang tadi, kalaupun misalnya bukan kita bilang baik ya, yang pengertian ya, kak yang mau menerima kita tuh apa adanya. Kalau ada pun itu 1001 Mirna, tidak semuanya. Begitu susah, ibarat kita mencari mutiara di dasar lautan, kalaupun ada gitu ya.
1: Tapi ini loh kak, dari lubuk hati Mirna kan, namanya orang sehat kan kita punya keinginan.
0: Betul kakak.
1: Kebetulan Bang Reno bilang, kan tetangga Bang Reno, udah itu katanya dia serius, ya dia memang gak nyuruh nikah langsung, memang tidak, jalanin dulu. Tapi dari pihak sono langsung mau, gak kenal belum apa, udah kayak mana hati dia udah hati dia ini katanya sudah kayak mana bilang udah pas katanya. Karena Mirna cerita tentang hidup Mirna dulu. Suami Mirna dulu kan sakit keras sampai 6 tahun. Jadi kita ngurusin orang sakit, pikirnya kedua ini ngurusin orang sakit lagi, pikirnya kita maksudnya bisa lah ngurusin orang sakit lagi gitu. Tapi kenyataannya iya, itulah.
0: Iya. Tapi kakak doakan mudah-mudahan ke depan nanti bisa dapat yang baik, yang sesuai yang Mirna inginkan, yang menyayangi anak dan kita gitu. Yang penting anak dulu dia sayang ya, nomor 2 kita gitu ya, kakak doakan.
1: Tapi gini lah kak, kalau udah kena kayak gitu kayaknya inilah apa, agak sulit karena kita bilain anak gitu daripada bilain seseorang. Jadi makanya kita pun tadinya ininya apa, kita dari lubuk hati memang kita punya keinginan, tapi namanya sudah udah merasakan seperti itu, kita kayaknya sekarang gila cari duit sendiri lah kak, nggak usah pikir yang mengharapkan di langit-langit itu gitu.
0: Iya, kakak paham. Malah kakak sangat paham ya, seandainya di posisi Mirna gitu, kakak paham juga. Karena bisa dikatakan apa yang Mirna rasakan, walaupun cuma cerita, kakak juga merasakan gitu ya.
1: Gide. Tapi gini loh kak, kan namanya perempuan, kita pun ini apa, kan kita pertama meninggal, jadi semua orang aja sampai kelima, keempat, ketiga, lima, ke tujuh. Kita satu orang dah meninggal, kedua kan punya keinginan. Tapi berhubung kita cerita di radio, ada orang minta nomor kita kasih, gak taunya. Ya begitu, jadi sekarang ya, apalagi HP Mirna udah hilang, nomor yang lama udah hilang, ini nomor baru. Ya ginilah sekarang, fokus kerja lah kak, udah itu kan ngurus anak lah, anak pun udah tahu bahwa mamanya suruh baik-baik aja, tidak boleh kenal-kenal orang. Lagian pun kalau kenal orang ditipu lagi kan kita sedih. Iya kak, kita kini hidupnya udah susah, udah itu.
0: Jangan dibuat susah udah, lagi.
1: Kita hidupnya sudah ini kak, udah ibaratnya kayak mana bilang ya. Semua orang punya keinginan pastikan, cuma kita keinginan kita ini kayak mana ya, orang tidak mengerti gitu. Jadi udah itu kan ini kak apa pokoknya saya kurasa semua perempuan punya keinginan gitu, kebahagia untuk betul, bahagia betul, tapi betul. berhubung dapatnya orang tidak mengerti kita. Ya aku, memang kenapa terjadi dengan Mirna, kok harus Mirna yang kena gitu, kok nggak orang lain aja gitu. Kita di sini nggak ada saudara, udah itu bukan orang sini, udah itu orang jauh kak kita, jadi hanya anakku sendiri saudaranya, saudara dari suami semua, kita nggak ada siapa-siapa di sini. Makanya kita cerita di radio ini, banyak orang bilang kok berani, kita maksudnya kita ini ngomong kan nyata, bukan bohong-bohong, nggak nipu orang. Jadi aku Mirna ini nggak merasa dipojokkan orang, Mirna nggak takut sama orang Mirna merasa benar-benar kenyataan hidupnya seperti itu gitu. Jadi kalau memang dari Bang Hendy kemarin, hari apa Bang Hendy? Kemarin. Hari Kamis. Kan kita udah ngomong-ngomong juga sama Bang Hendy juga. Cuma kalau Bang Hendy dia ini apa, ngasih semangat, ngasih udah Mirna udah kerja, udah fokus cari duit, doa nih baik-baik, ketawa-ketawa gitu. Jadi ini kan ini apa, ya mohon izin juga, mohon maaf juga kalau Mirna selalu ngomong tentang kehidupan Mirna.
0: Iya, gak apa-apa. Mana kan, tahu dengan cerita seperti itu hatinya tuh bebannya bisa berkurang, kan seperti itu.
1: Iya, cuma Mirna kan kalau dulu cerita di Pro 2 sama Bang Dapa kan ditanyanya kerjanya apa. Ya Mirna cerita semuanya, jadi dari situlah orang mau kenal Mirna. Dia dibilang, Mirna malah dibilanginnya, kalau di radio jangan jujur kali. Lah Mirna memang kerjaannya jualan koran, ambek ambek rongsokan, memang kayak gitu di Medan. Ya Mirna kan Bang Dapa tanya, ya Mirna jujur, tapi rupanya jujuran Mirna ini dimarah orang. Gak boleh jujur katanya. Mirna kan jualan koran di Lampu Merah kalau kerja, tapi di Medan, kalau di Aceh ini sekarang kerja di warung.
0: Jujur kan lebih baik ya.
1: Iya, menurut Mirna seperti itu. Tapi dari pihak orang lain, Mirna habis siaran gini, Mirna ditelepon orang, dimarah orang. Jangan jujur kali hidup ini katanya. Sedangkan Mirna memang kenyataan kayak gitu. Makanya Mirna datang ke RRI, ada acara apa hari itu? Ada acara apa kak hari itu? Ada acara yang rame-rame itu. Ada di lapangan RRI, Mirna sampai nggak berani nampak karena Mirna jelek orangnya.
0: Kok nggak jumpa sih?
1: Bang Pak Isau, kita dapat hadiah freezer, hadiah tempat air minum apa itu yang tekan panas dingin. Dapat hadiah itu. Bang Pak Is kenal suara Mirna, cuma Mirna memang nggak nampak. Kita pun pakai baju agak-agak nggak nampak orang. Tapi kita nggak berani nongol karena kita jelek loh kak orangnya.
0: Nggak apa-apa, siapa bilang jelek ya? Intinya gini, kita harus yakin dan kita harus pede apa yang telah ada sama kita, harus kita syukuri. Kita masih bisa sempurna, punya tangan, punya telinga gitu ya. Intinya kalau menurut kak Emma sih gini ya, mudah-mudahan ke depan dapat lebih baik. Ya, mungkin belum jodoh. Amin. Gitu ya. Belum jodoh.
1: Ya ini lagunya ini kak ya apa? Kalau ada ya. ini apa, Endang Estorina.
0: Apa tuh judul lagunya?
1: Judul ada dia, kakak sering putar juga, kakak carikan aja, kayaknya ada lagunya, judulnya Mena kurang tahu, kurang ingat.
0: Pokoknya Endang lah ya.
1: Endang Estorina, boleh, kalau nggak boleh, kalau suka hati kakak aja, cari-cari sendiri kakak yang enak.
0: Nanti Endang Estorina kakak carikan ya.
1: Iya, okay. Ini apa, mohon maaf waktunya banyak kali untuk Wina, ya, makasih banyak kak ya,
0: okay.
1: Salam-salamnya untuk semua aja lah, mohon maaf semuanya ya, Wina selalu curhat. Sudah itu untuk kakak, semangat, sudah selalu.
0: Oke, makasih sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pendengar ya, ya itu tadi ada Mirna katanya ya, mungkin sedikit kita luangkan waktu buat teman-teman kita yang mau curhat, barangkali ada yang lagi sedih di program Ruang Rindu ini, atau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin berbagi, boleh, gak ada masalah gitu ya. Yang namanya hidup ya seperti itu, ada sedih, ada senang, ada bahagianya. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa nih?
2: Dengan Eka di Kabel.
0: Di Kabel, di Kampung Belakang. Mau mau ngapain?
2: Ini ruang mau request lagu, Kak.
0: Ruang Rindu ya. Request lagu apa?
2: Lagu mancanegara boleh enggak?
0: Sepertinya enggak, kita Indonesia aja malam ini, karena mancanegara tuh ada program tersendiri dia lagunya.
2: Ini apa judul lagunya itu Kemesraan dari Iwan Fals ya, Pak.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
2: Oke, Kak. Terima kasih, penutup.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu, tapi kita carikan lagu dulu untuk Mirnanya. Katanya minta diputarin Endang Estorina. Kemana ya ujian-ujian Endang Estorinanya? Coba kita cari dulu lagunya, ada nggak ya? Di mana ya? Ya Allah, ini. Oke, coba kita carikan dulu. Biasanya sih pas itu kita cari lagu langsung dapat ya, tapi kok malam ini sepertinya dia sembunyi, di mana carinya nih ya. Oke deh, coba kita cari dulu, walaupun kita dengarkan dulu pariwara berikut nih ya, sambil kita cari lagunya.
3: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Oke, yang mau bergabung, yang mau ikutan lagi dalam program Ruang Rindu, sabar dulu ya, karena masih ada lagu yang harus kita putarkan. Ada pendengar kita tadi, siapa namanya ya? Oke, katanya minta diputarin lagu dari Iwan Fals dengan Kemesraan. Oke, sudah bisa untuk kita mendengarkan bersama.

0: Gia mau bergabung. Ya buruan, takut waktunya habis emang. Soalnya waktunya tinggal berapa menit lagi. Tadi emang panjang li ngomong sih ya. Oke deh, kita terima langsung ya. Daripada nanti pendengar kita ada yang sedih katanya gak diberi kesempatan di program Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Udah bobo apa bangun tidur nih Mak Tengoh?
1: Ini agak pilek sedikit nih, kena hujan.
0: Agak apa ya, kurang demam gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kita doakan moga lekas sembuh Mak Tengoh ya. Jangan lupa minum obat terus ya.
1: Amin.
0: Oke deh, apa kabarnya malam ini ingin ikutan Ruang Rindu Mak Tengoh? Ada lagu apa nih?
1: Lagunya Hitam Putih Foto Mana.
0: Oh, Hitam Putih Foto Mana, kita cariin lagunya ya. Dari Ratih Purwasi ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita usahakan, Mak Tengoh. Ada terus?
1: Salamnya Mbak Budi, gimana Mbak Budi? Enggak kedengar Anda lama.
0: Enggak ada kabar.
1: Mbak juga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Mak Tengoh, nanti kalau enggak ada foto Hitam Putih tapi Ratih Purwasi dengan judul yang lain apa boleh?
1: Boleh.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mak Tengoh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga lekas sembuh, Mak Tengoh ya. Oke, pendengar di malam ini yang lagi kurang sehat atau lagi demam, kita doakan moga lekas sembuh, cepat sehat, jangan lupa minum obat. Ada lagi nih. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Sama Abang Pendi nih.
0: Abang Pendi. Oke, silakan.
2: Mau request lagu dari Edi Dores boleh?
0: Boleh.
2: Judulnya Cukuplah Sudah.
0: Oke, nanti kita cariin lagunya. Salam sama kakak ya.
2: Enggak, ini untuk memastikan memang ada lagunya.
0: Nanti kita cariin dulu tuh lagunya. Apa tadi judul lagunya?
2: Cukuplah Sudah.
0: Nanti kita cariin dulu ya.
2: Harus ada lah, jangan cari-cari aja. Memang ada lagu itu.
0: Itulah, nanti kita cari dulu.
2: Ya, boleh juga.
0: Udah ya, soalnya nggak bisa banyak ngomong nih, waktunya udah hampir habis, Bang Pendi.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tuh kayaknya Bang Pendi penelpon yang terakhir ya. Mak Tengoh, kita dengarkan lagu ini aja ya. Semoga Mak Tengoh cepat sembuh, jangan lupa cepat minum obat. Lagunya masih Ratih Purwasih ya, tapi karena ini juga... lagunya yang ada di depan mata saja ya. Kalau kita cari lagi nanti waktunya gak cukup ya. Sesuai dengan malam hari ini agak hujan, jadi kita pilihkan antara benci dan rindu ya.

Oke, mantengok tadi itu lagunya antara benci dan rindu sesuai dengan malam ini agak hujan-hujan gitu ya malam minggunya. Oke, untuk Bang Fendi kebetulan karena waktu ya, jadi Emma cuma pilihkan lagu yang ada di folder saja ya. Ini ada dari Dores dengan lagunya Akhirnya Kau Dusta, terus ada Hatiku Masih Rindu, juga ada Cinta Milikmu Milikku, terus ada Aku Masih Milikmu Hatimu, di Hatimu Aku Berteduh, dan ada Cintaku Tak Berubah. Gimana nih lagunya Bang Pendi? Ya, Emang pilihkan ini aja ya. Akhirnya Kau Dusta. Semoga jangan lupa juga salam untuk kakak. Semoga kakaknya sehat selalu ya kak. Dan juga karena waktu jadi lagunya nggak sempat kita cariin yang lain, mungkin di luar jangkauan. Kalau kita cari ya waktu juga tidak mengizinkan. Nah, pendengar, dengan berakhirnya lagu ini nanti kita cukupkan sampai di sini program Ruang Rindu untuk di malam ini. Yang sudah ikutan terima kasih, yang belum sempat ikutan pasti sedih, wah Emma kok cepat kali habis waktunya, saya kan belum ikut, gimana ya. Bukan salah saya dong ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan program Ruang Rindu. Yang sudah ikutan bergabung, terima kasih. Yang belum sempat ikutan, sabar ya, harus banyak sabar. Bisa ikutan nanti di malam-malam lainnya ya, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, pasti bisa kita bersama lagi di program-program acara selanjutnya. Nah, pendengar, nanti untuk selanjutnya saya akan terus menemani Anda sampai ke pukul 12 malam nanti. Dan untuk kesan ini kita akan bersama di program Ruang Rindu lagi ya, musik tradisional dan budaya. Tentunya lagu-lagu berbagai daerah akan kami hadirkan di malam ini nanti. Bagi Anda yang senang dengan lagu-lagu favoritnya di malam ini, musik tradisional dan budaya, silakan untuk menikmati dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.

pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

Baik pendengar, di malam ini kita masih di program acara musik tradisional dan budaya. Semoga untuk pendengar yang senang dengan lagu-lagu yang terus kami suguhkan malam ini bisa menemani istirahat malam atau juga bisa menghibur hati dan juga bisa menciptakan suasana yang menyenangkan.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares. Ini berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dimanapun Anda berada. Tentunya tanpa terasa usai sudah ke penghujung acara. Pendengar, sampai di sini kami menyajikan itu acara sepanjang hari, edisi hari ini dari Jalan Ambu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Malabo Aceh Barat. Seluruh kerabat pekerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan selamat tentunya, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo, sekali di udara tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik, dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ruli, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Tom. Ya, Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
1: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
1: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
1: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Sudah 3 kali lah.
1: Dalam 1 pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
1: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli?
2: Iya, 4 jam, baik itu, dan 4 jam.
1: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati itu.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es, blender-blender gitu kan harus ada
1: terdampak
2: listrik,
1: ya.
2: Jadi susah juga. Iya, jualan sepi jadinya kan.
1: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
2: Ada anak kecil, untuk anak sekolah susah.

0: untuk belajar kan gelap harus pakai lilin ya, ribet lah.
1: Itu
0: lilin gelap lawan belajar kayak gitu kan dampaknya.
1: Oh, pemadamannya malam, Pak, bukan siang.
0: Iya, malam, ada yang malam, kemarin sampai malam jam 9. Dari sore sampai malam.
1: Dari sore sampai malam.
0: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya PLN-nya kan. Enggak ada pemberitahuan juga.
1: Enggak ada pemberitahuan.
0: Iya.
1: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
0: Nah, ini saya belum ada dapat informasi ya, tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
1: Iya.
0: Saya juga nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya, biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
0: Dulu ada, dulu mah pakai di dari masjid, RT RW ya? Ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
1: Jadi bersiap sebelum gitu ya?
0: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu, jadi pemadam segini, jam segini, nyala jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan, air sanjo kan, ada air buat wudu, buat sholat, kan susah kalau habis air.
1: Iya, nah ini kemarin kayak tidak gitu. Ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan?
0: Iya, nggak ada ya, mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling. Pakai pom ke tetangga minta air, kayak gitu. Ya, jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat blendernya susah juga.
1: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini, Pak?
0: Ya, turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Tapi nggak terlalu gede, turun juga lumayan, lumayan turun. Jadi sepi lah.
1: Iya, sepi.
0: Ada
1: ya,
0: yang jualan es kan jualannya.
1: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga, Pak, yang memang ikut terdampak ini?
0: Banyak, saya depan kampus malahan.
1: Okay.
0: Depan kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu. Ya, mereka juga ngeluh. Ya, sepi jadinya, peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
1: Iya.
0: Dampaknya gitu.
1: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
0: Genset ada.
1: Mereka masih bisa beroperasi ya? Atau memiliki keterbatasan juga?
0: Oh, mereka mah nyala terus. Banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
1: Nah, ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana, Pak Ruli?
0: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot kayak gitu, susah mau komunikasi, susah. Ya mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala kayak gitu. Karena internetnya lemot nih.
1: Iya.
0: Dampaknya kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
1: Iya, akhirnya
0: mati kutu lah.
1: Warga ini pada keluar gitu.

0: juga nunggu. Terus lama lah nggak ada persiapan juga, air habis lah, mau maghrib susah ya, iya. Gitu deh.
1: Nggak ada keterangan air juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli?
0: Oh nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja ada pengumuman dari RT. Ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
1: Oh, informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
0: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan. Ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga. Makanya pada keluar jalan.
1: Baik. Iya. Gitu. Saya sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Ruli ya. Kita ya, ke ya, Boyolali ya. Nih, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
2: Malam. Assalamualaikum.
1: Salam. Gimana Pak Udin?
2: Apakah Bapak ada curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu?
1: Terima kasih. Iya. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info ya dari Pak RT, apa namanya biasanya juga ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
0: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, kalau ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Sering gitu sekarang mah.
1: Oh, baru-baru ini aja gitu ya.
0: Belum bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
1: Iya. Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa tidak ya? Tidak sampai tidak situ ya.
0: Tidak sih katanya mungkin stok. Apa stok listriknya habis, kok bisa habis sih, nggak tahu. Kan dibayar, kita bayar, kenapa habis gitu. Harusnya PLN kasih tahu mau habis, kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi, ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
3: Iya, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam Pak, silakan.
3: Iya.
1: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
3: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi?
3: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, itu cukup lama, Pak.
3: Iya, gitu. Tapi itu sama juga, nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam?
3: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Apakah ada pemadaman di wilayah ini, gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi, ternyata ada perbaikan sistem gitu kan.
1: Jadi terakhir kapan Pak? Pak Rifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
3: Iya. Jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
1: Itu hari apa Pak yang padam Pak?
3: Tadi, hari ini.
1: Oh hari ini, dalam sepekan ini baru hari ini padamnya?
3: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya. Tapi nggak terlalu lama.
1: Oh ya, ini yang paling lama hari ini.
3: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu ada terlalu lama sih. Terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bualemo ini. Ada beberapa desa gitu, desa kecamatan gitu aja.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Bualemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
4: Malam Om Lukman. Ya. Selamat malam Mas Narasumber. Kalau di tempat saya ini Om Lukman ya. Itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
1: Oke.
4: PLN.
1: Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
4: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya nih pemukmannya pakai PLTD, pemukman pembangkit listrik tenaga diesel. Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU batubara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya. Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya, pemeliharaan itu, ada pohon-pohon yang dipangkas sama movement-nya kan, yang ganggu jaringan kan. Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu? 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap. Cuma ya itu, kadang-kadang

0: yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu.
1: Baik.
0: Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu nomorban menggap-menggap ikan.
1: Iya, baik. Nah,
0: ada kompensasi kan enggak gitu ya kalau yang di daerah Jawa itu ya kan blackout pemadaman. Paling tidak kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif, Om Lukman. Apakah itu tindakan sabotase? Tapi mudah aja enggak ya kan?
1: Ya, enggak. Nah,
0: terima kasih Om Lukman.
1: Baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan, dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
2: Ya, ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya. Itu aja, nyala lagi normal seperti dulu lah, nggak ada listrik pemadaman lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Mengenai informasi sejauh ini minim gitu ya.
2: Minim, ya. Informasinya minim sekali, belum ada.
1: Jadi tidak. Jadi tidak ada
2: yang
1: persiapan.
2: Yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
1: Oh gitu.
2: Iya. Nggak dijelasin kenapa kenapanya.
1: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
2: Nggak, lihat di berita aja di IG kayak gitu.
1: Oh gitu. Iya iya iya, baik. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Ruli waktunya untuk RRI Pro 3. Dengar Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya, kalau Prof. tidak terdampak ya, Prof. ya? Pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof. ya?
2: Enggak, jangan dong. Ini kita di Jakarta Timur, jangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi, memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batubara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau,
1: menyediakan. Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya gitu ya.
2: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, edukasi kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Ya, tidak ada persiapan. Ya,
2: ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Ya. Nah, ini yang menurut saya, edukasi masyarakat juga minimas. Ini apa? Tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa di sinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RUPLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah. Jadi ya, dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPB yang bermasalah, itu nggak usah di ini gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini dan Cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, itu kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya DPR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya khusus dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Nah, yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuman agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga agak ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini produktif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat bisa ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini. Ya, artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban yang kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan kedua. Ada yang sifatnya linear, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan sudah memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditunjukkan, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbaharui atau menservis dan membuat normal kembali. Itu kan tak mudah, membutuhkan pos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab, karena persoalannya adalah namanya masyarakat, publik itu selalu apa catatan-catatan apa, iya intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus diikuti, karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham. Ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini dan ini saya kekhawatiran ada dampak non linier mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain, kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik gitu, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota, itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana. Kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Yeah. Jadi dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya yuk khusus PLN, tanggung jawab PLN. Iya betul, tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga anu kan apa kerusakannya jadi masif gitu loh mas. Mm. Nah kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu karena artinya ada gitu, karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya,
2: Pak? Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat. Ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas.
1: Yeah.
2: Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi nah, ini juga harus dipahami karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa isunya jadi isu nasional gitu loh mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua ITP yang bermasalah karena teknis atau apalah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Kalau kemudian apa istilahnya bergilir, nah kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Yeah. Karena seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan, tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh mas. Ini yang menurut saya suka harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok juga naik ada 30%, ada yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat ini menurut saya sensi gitu loh mas. Jadi sensi kan tugasnya apa si media, saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
1: Betul.
2: Ini kan ini informasi yang adem.
1: Yeah.
2: Ada sisi-sisi itu, saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti dengar oleh publik jadi nggak ini tak elok gitu mas.
1: Yeah. Jadi lebih runyam ya.
2: lebih runyam. Saya kira seperti.
1: Tapi apa Pak Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal apa namanya PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan. Jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu kan. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah mas. Itu yang yang sangat sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata.
1: Yeah.
2: Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara apa sih, apa energi terbarukan ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama. Artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan apa namanya pasokan-pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton apa minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita Cikaka. Dalam orang Jawa itu adem, adem. Jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan ada kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa nama mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya Kementerian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset ada seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal paling cepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak memang kebutuhan terus tiap hari kan naik tiap tahun kan naik mulu itu mas jadi karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya. Tidak-tidaknya perlulah ke ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah kalau itu kebijakan publik apa duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang gitu, mas. Kan bisa bahkan ada banyak perguruan tinggi ya ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua jadi maksud saya gini listrik ini jangan hanya urusan PLN jangan urusan hanya pemerintah juga tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah mas. Jadi masyarakat pelaku saya itu kan atau produsen-produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat karena cuma dia kok dalam posisi sebagai produsen jangan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya itu kan nggak perlu diungkap apa itu sesuatu ada tapi maksud saya ini kesempatan kita menapa semuanya agar kejadian-kejadian semacam ini dan ini bukan yang bukan yang baru dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir jangan kemudian nanti ada lagi karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada atau kemarin belum lama juga ada di Sumatera di mana yang terus bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik gitu loh mas menyinggung perasaan publik lah katakanlah seperti itu. Nah ini saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik mas terkait dengan ini pemadaman ataupun juga kaitannya dengan ini pemikiran mengenai dampak-dampak itu jadi mengenai dampak-dampak itu itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa masyarakat dikasih tahu gitu loh jadi jangan ini kondisi pahitnya seperti ini jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini mas misalnya industri ini kan nggak boleh mas kemudian listrik ini menjadi ganjalan karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa produksi kepada human resources tenaga kerja juga pengaruh kepada ini kepentingan buyer juga kan banyak hal mas kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar
1: jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya baik Pak Prof terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini sehat dan sukses selalu selamat malam Prof.
2: Sama-sama.
1: Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Rahardiansah melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.

0: ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menandai 500 hari perjalanan Asta Cita Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Laporannya disampaikan oleh Namira Kaguma.
1: Buat catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat.
2: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
3: Jadi ini jawaban saya kepada publik bahwa kita nggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya nggak pernah main-main, progres juga kita nggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi.
2: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
1: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada fase awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur Lapindo dari dalam waduk keluar area penampungan. Laporan yang disampaikan Januar Fahmi.
1: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan melalui pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong Sidoarjo. Langkah ini bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan tersebut. Perwakilan PPLS William menegaskan pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sejumlah instrumen yang dipasang di sekitar lokasi. Selain itu, pengurangan volume lumpur Lapindo juga terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara kontraktual.
2: Ya, memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami, dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada ini. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta BNPB dan Basarnas memperkuat kesiapsiagaan di kawasan lumpur Lapindo. Menurutnya, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai potensi resiko.
3: BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana, yang di mana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan yang namanya early warning system atau peringatan dini, sirine atau apapun yang langsung ke penduduk. Nah, terus di sini harus juga disiapkan bagaimana masyarakat atau penduduk itu melakukan evakuasi, namanya evacuation plan. Nah, dari evakuasi itu dia harus lari ke pada posisi tempat berkumpul yang aman.
1: Bambang Haryo juga meminta pemerintah pusat mempertahankan dukungan anggaran penanganan lumpur Lapindo. Pihaknya menilai operasional pengaliran lumpur Lapindo dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan kondisi kawasan tetap aman dan terkendali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FIFA kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran pada minggu ini resmi membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial setelah lumpuh total sejak Februari 2026. Momentum ini langsung memicu penurunan harga minyak mentah ke level $79 per barel dan memberikan sentimen positif bagi stabilitas fiskal Indonesia yang sempat tertekan akibat tingginya biaya impor energi. Kendati demikian, industri pelayaran global masih bersikap waspada akibat bayang-bayang rancau laut, tingginya premi asuransi, serta rencana Iran menerapkan tarif maritim sepihak setelah jendela negosiasi 60 hari berakhir. Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Itulah yang akan kami bahas dalam perbincangan siang hari ini, dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, pakar kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Anda melihat kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang belum lama ini menandatangani MOU tersebut, bagaimana ini, Pak?
3: Ya, tentu ini kan menjadi angin segar ya bagi dunia global, terutama yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz, ketika kedua belah pihak ya, baik Iran maupun Amerika, bersepakat ya untuk menandatangani perdamaian yang salah satunya tentu berkaitan dengan pembukaan kembali ya, Hormuz bebas ya seperti sedia kala ya, walaupun tentu masih ada isu-isu berkaitan pengelolaan Selat Hormuz ya, setelah 60 hari ke depannya seperti apa. Nah, ini juga tentu juga harus kita perhatikan berkaitan juga dampak pengelolaan Selat Hormuz ke depannya dan sebagai apa lalu lintas ya yang cukup padat kaitannya dengan lalu lintas energi.
2: Oke, Iran kan menyatakan seperti yang Anda katakan tadi, selat ini hanya dibuka gratis selama 60 hari masa negosiasi. Kemudian skenario politik yang kemungkinan terjadi setelah 60 hari itu apa yang mungkin terjadi atau potensi terjadi di sana nih, Pak Yon?
3: Tentu dengan dibukanya 60 hari dan pasca itu kondisi Selat Hormuz tidak seperti sebelum perang ya. Kalau sebelum perang itu kan bebas, tidak ada biaya sama sekali. Nah, kondisi ini akan memungkinkan bagi Iran ya untuk walaupun bukan biaya seperti tol, tetapi adalah biaya pemeliharaan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, asuransi ya. Dalam melewati Selat Hormuz dan beberapa hal, tentu ini juga akan apa menaikkan walaupun tidak sebesar saat ini ya, secara proporsional harga minyak dunia tentu tidak serta merta turun sebelumnya, tetapi mungkin akan naik beberapa apa persen ya, berkaitan kemungkinan potensi tambahan ya biaya-biaya untuk pelayaran dan pengangkutan.
2: Okay.
3: Tapi ini akan menjadi lebih jelas dibandingkan kemudian kondisi ketika ada penutupannya.
2: Tapi ketika Iran menerapkan tarif tadi setelah 60 hari ini, Anda melihat bagaimana potensi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat

0: Ya, masih ke Selat Hormuz tapi dari perspektif yang berbeda. Gencatan senjata yang disepakati ini kan juga mencakup wilayah Lebanon. Tetapi kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan tetap akan mempertahankan zona keamanan di sana. Nah, bagaimana friksi tersebut akan berpotensi memberikan ancaman terhadap keberlangsungan dibukanya Selat Hormuz ini, Pak Yon? Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, memang hambatan terbesar itu kan dari Israel ya, yang menganggap tidak terikat ya dengan perjanjian antara Amerika dan Iran, menganggapnya bahwa ya itu adalah keputusan Amerika dan tidak ada kewajiban bagi Israel ya untuk mematuhi keputusan itu, terutama juga berkaitan dengan wilayah Lebanon ya. Israel kan masih melakukan serangan ya ke wilayah selatan Lebanon dan juga memperluas wilayahnya di situ. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa keputusan itu juga harus menyangkut perdamaian ya di semua front yang itu menjadi concern Iran. Di sinilah nanti akan terjadi negosiasi dan sejauh mana Amerika juga mampu memaksa ya Israel untuk mematuhi atau menarik diri dari konflik yang ada di Lebanon, karena ini kan menjadi faktor pengganjal utama ya perdamaian di kawasan.
0: Tapi kenapa ini Pak ya, penghentian operasi militer di Selat ini kok tidak melibatkan Israel secara langsung dalam penandatangan dokumen perjanjian itu Pak, atau kesepakatan itu Pak ya?
1: Nah, itulah kemudian kita lihat ya bagaimana manuver-manuver yang selalu dilakukan oleh Israel ya. Ketika awal dia bersama-sama berperang dengan Amerika, tetapi ketika perang itu disudahi justru Iran menganggap bahwa yang disepakati oleh Amerika tidak menjadi bagian dari Israel ya. Israel sendiri kan tentu, terutama Netanyahu, mengkalkulasikan apabila dia ikut dalam perjanjian itu, di dalam negeri dukungan kelompok sayap kanan akan berkurang dan itu juga akan menurunkan popularitas Netanyahu yang sangat yakin memenangkan peperangan, sehingga itu terus dilakukan.
0: Kesepakatan ataupun langkah Iran ini kan cukup mengejutkan ya banyak pihak gitu. Bahkan kita baca berita juga cukup kaget ketika Mojtaba Khamenei memberikan izin kepada timnya untuk berdiskusi atau bernegosiasi dengan tim dari Donald Trump. Dan melihat langkah yang signifikan ini, Anda melihat seperti apa atau bagaimana harusnya posisi diplomasi Indonesia dalam menyikapi pencairan hubungan yang mendadak antara Amerika Serikat dan Iran ini, Pak Yon?
1: Nah, ini kan menunjukkan bahwa profil diplomasi Iran itu kan mengalami peningkatan ya pasca peperangan. Yang pertama, kemampuan untuk menandingi dan menahan ya serangan militer dari Amerika. Kemudian yang kedua, gaya diplomasi Iran kan juga cukup tinggi ya, menampilkan sosok-sosok figur-figur yang cukup berpendidikan, rasional, sehingga itu menarik perhatian publik dunia. Nah, dengan kondisi ini memang potensi akan terjadi hubungan yang membaik antara Amerika dengan Iran, termasuk juga sanksi Amerika juga akan dihilangkan. Kemudian Iran bisa melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. Maka tentu posisi Indonesia ya harusnya kemudian menjadi lebih terbuka ya, melihat potensi itu dan memanfaatkan begitu ya untuk bisa membangun komunikasi dengan Iran secara baik, karena Amerika sendiri sudah membuka pintu itu untuk negosiasi, bahkan menawarkan bantuan rekonstruksi ya, 300 miliar US itu kan bukan angka yang kecil. Tapi itu angka yang sangat besar ya yang diterima oleh Iran.
0: Nah, langkah strategis apa kalau melihat dari dampak posisi kita sendiri terhadap jalur perdagangan Selat Hormuz yang bisa dilakukan sesegera mungkin oleh tim diplomasi kita ini, Pak Yon?
1: Ya, tentu kan pertama ya melakukan komunikasi juga intensif ya kepada Iran, karena posisi Iran saat ini kan sudah berbeda ya dengan sebelumnya, sehingga tidak perlu ragu atau takut ketika posisinya dekat dengan Iran, karena kan Amerika sendiri sudah membuka diri. Nah, negosiasi berkaitan dengan Selat Hormuz ya, potensi-potensi komoditas kita terutama energi yang sebagian ya, walaupun tidak semuanya.

0: berasal dari sana kan juga harus diperkuat dan ya menjaga agar kesepakatan ini akan terus ya terjalin di kedua belah pihak dan mendapatkan dukungan sehingga Selat Hormuz setelah 60 hari ke depan itu ya akan terbuka selamanya, tidak ada hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi kondisi Indonesia dan global.
1: Baik, Pak Yon Mahmudi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
0: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak Brent langsung anjlok ke level 79 dolar Amerika Serikat per barel setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran diumumkan dan mengejutkan banyak pihak, yang artinya memberikan respon kecepatan terhadap pasar energi global saat ini. Dan kami akan lanjutkan tema Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia, bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Anda melihat respon cepat terhadap energi global ataupun anjloknya harga minyak Brent ke level 79 dolar setelah kesepakatan itu diumumkan, bagaimana nih Pak?
2: Oke, mungkin kita harus melihat beragam skenario yang mungkin bisa. Oke, nah kalau kita lihat ya di sini, kita lihat probabilitasnya dulu. Jadi kalau kita lihat probabilita bahwa sejauh mana khususnya peacemakers ya ataupun reopening ya antara Trump itu dengan Iran ini, karena kita kan di sini prosesnya kan masih sekitar 3-60 hari lah ya. Jadi itu sekitar 55%. Kemudian ini akan menyebabkan itu kondisi dari minyak dunia itu mungkin pergerakannya kalau kita lihat sekitar minus 1-3%. Nah kemungkinan itu di akhir bulan Desember atau di awal tahun.
1: Di akhir tahun ya artinya.
2: Akhir tahun dan awal tahun depan. Itu harga di kisaran sekitar 70 ya mungkin sekitar 85 sampai dengan 70-an lah ya.
1: Artinya cukup kondusif ya dengan harga seperti itu ya.
2: Tapi tidak drastis ya di sini, tidak drastis.
1: Baik.
2: Nah kemudian juga
1: ya silakan.
2: Belum selesai, ada dua lagi ini.
1: Silakan.
2: Nah, yang kemudian yang kedua itu yang fragile trust ya. Jadi ada misalkan kalau sekarang itu bisa berubah lagi, nah harga itu akan tetap di kisaran sekitar 90. Nah, tetapi jika misalkan terjadi perang kembali, itu harga itu akan sedikit naik, kisaran sekitar 115. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sejauh mana prospeknya. Kalau kita lihat prospeknya itu, jika diasumsikan bahwa tadi kita bisa mempertahankan yang 55% asumsi sampai dengan akhir tahun dan kemudian awal tahun, di sini misalkan saya berdasarkan pada kondisi 16.250 untuk Pertamax ya ataupun RON 92. Ini bulan Juli itu akan ada sekitar 15.200, Agustus di 14.500, September 14.100, Oktober 13.800, November 13.600 dan Desember 13.479.
1: Artinya
2: jadi untuk kembali lagi ke harga 12.300 masih jauh nih.
1: Masih jauh. Sampai dengan 3-4 bulan masih paling enggak di antara 14.000 ya mentoknya itu ya.
2: Betul, ketika melihat beberapa
1: asumsi yang tadi Anda paparkan tadi ini Pak Yayan ya. Baik, tetapi Pak, itu kalau dari sisi dampak ke harga BBM. Kalau memang beberapa opsi tadi, saya tertarik di opsi pertama, opsi kedua sampai akhir tahun 70 sampai 80 dolar atau bahkan mungkin di 90 dolar per barel tadi. Seberapa signifikan simulasi itu terhadap pelonggaran postur APBN kita saat ini, Pak?
2: Kalau misalkan untuk yang reopening tadi, ya ini tergantung kurs nih. Di sini kalau misalkan kita asumsikan kursnya itu di 16.000, nah ini penguatan ya. Di sini saya nggak tahu nih. Kalau misalkan di 16.250, katakan ini average, kita itu kurang lebih sekitar 0,48 triliun untuk tetap aja ada selisih. Dan kemungkinan ini bahwa anggaran kita itu di kisaran sekitar 245 triliun sampai dengan akhir tahun ya perhitungannya. Kemudian kalau misalkan di 90 dolar per barrel di sini, karena ketika biasanya harga minyak itu 90 US dollar per barrel, nah ini kursnya itu jadi naik. Nah, di sini diasumsikan naiknya sampai 16.750. Nah, jadi kemungkinan bahwa pemerintah itu membayar harian itu sekitar 0,79 triliun. Nah, berarti kemungkinan bahwa kebutuhan government spendingnya itu di kisaran sekitar 306 triliun sampai nanti di akhir tahun. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang 15% tadi naik lagi ya, kemudian harga minyaknya sekitar 115 dolar per barrel, maka kursinya akan naik lagi nih menjadi 17.740. Maka setiap hari pemerintah harus membayar itu sekitar 1,36 triliun. Nah, berarti bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran kurang lebih sekitar 418 triliun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini ya, kalau kita menggunakan harga actual day, kalau misalkan nanti sampai dengan akhir tahun ya, mudah-mudahan ini terjadi dan itu terus turun terus ya, maka kemungkinan itu akan bisa sekitar di 289 triliun. Jadi kita bisa menghemat kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 100 triliun.
1: Kalau tidak ada gangguan 60 hari ini kemudian juga.
2: Betul, mudah-mudahan jangan ada gangguan dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Jangan ada gangguan.
1: Tapi paling tidak penguatan rupiah kita berpotensi nggak sih Pak? Masa iya 60 hari ini tidak ada dampak positif terhadap
2: rupiah? Waduh, ada ya. Saya kira dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang sangat signifikan itu, pertama yaitu terhadap penanganan khususnya manajemen fiskal kita. Saya kira ini manajemen fiskal ini sangat krusial. Karena ketika misalkan BI itu sudah melakukan peningkatan
1: suku bunga,
2: nilai tukar
1: 0,25 kemarin
2: dan lain-lain, karena bahwa nilai tukar rupiah ini itu government intervention melalui open market policy ya, atau misalkan langsung, nah itu nggak udah kalau misalkan dalam bahasa mungkin agak sedikit ini itu udah impoten, udah nggak bisa. Karena apa? Karena ketika misalkan dari sisi current account balance ataupun external balance itu sulit untuk dikendalikan karena misalkan terus mengalami capital flight. Nah, di sini maka fiscal efficiency itu menjadi pertanda bahwa pemerintah itu memiliki keseriusan untuk memperbaiki government spending. Nah, jadi di sini kualitas government spending ini yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dari sisi misalkan kemarin ya, ketika harga Pertamax itu langsung sesuai dengan harga keekonomiannya. Nah, ini sudah mulai menekan bahwa ada sentimen positif bahwa pemerintah itu concern terhadap efisiensi dan juga peningkatan khususnya pelayanan publik, dan juga ini akan memberikan sentimen yang baru bagi pengembangan khususnya economic efficiency. Nah, ini yang sehingga kita lihat nilai tukar kita agak sedikit menguat nih, walaupun itu belum selesai. Itu masih perlu perjuangan karena harus ada kebijakan-kebijakan lainnya yang
1: mengukur hal tersebut. Kalau dari fiskal sudah Anda jelaskan, terakhir ini Pak, untuk moneter apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum ini Pak? Mempertahankan suku bunga atau koordinasi kebijakan fiskal moneter kita seperti apa yang harus dibutuhkan saat ini?
2: Kalau moneter itu tidak bisa hanya dari sisi Bank Indonesia saja. Itu harus diimplementasikan melalui alokasi kredit. Jadi kalau misalkan dia itu tingkat suku bunga, tetapi kalau tidak ada alokasi kredit dan itu tidak berdampak terhadap sektor real, itu percuma. Karena apa? Karena ketika tingkat suku bunga itu tinggi, uang itu ditarik, tetapi kalau misalkan dia mengganggu terhadap pembiayaan, nah itu masih agak repot tuh. Karena kan yang dibutuhkan ketika untuk penciptaan tenaga kerja, kemudian juga untuk meningkatkan sektor ekonomi, berarti kan labor creation, firm creation, berarti pembiayaannya harus bagus.
1: Baik. Baik Pak, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, tetapi terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Ahli Ekonomi Energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
2: Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Bagi kita, perkara yang halal dan haram sudah cukup jelas. Namun selain itu, masih ada perkara yang subhat, yaitu yang jelas-jelas kehalalannya dan keharamannya. Dalam perkara yang subhat itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang subhat atau meragukan. Barang siapa takut melanggar perkara yang subhat, maka berarti ia mensucikan diri untuk agamanya dan kehormatan dirinya. Barang siapa berada pada perkara yang meragukan, maka ia telah jatuh pada perkara yang haram."

di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

kita, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan seluruh abu-abu wakil iman dan seluruh pengurus yang ada, ada alim ulama, tokoh-tokoh, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan Allah dalam Al-Quran yang kali ini kita ambil dari surah Al-Had ayat 41 dari tafsir Al-Qurtubi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adalah suatu kemuliaan ketika kita bisa duduk dalam halaqah seperti ini. Halaqah itu lingkaran, dan ini kita kembali kepada sejarah awal Islam itu muncul dan berkembang, baik pada era Rasulullah maupun pada era sahabat-sahabat yang besar, era sahabat-sahabat yang kecil, dan sampai kepada era para alim ulama mujtahid. Maka pemahaman penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber inti pokok, itulah yang kita kenal dengan tafsir. Cuma di Aceh tentu ada aturan main. Jadi kalau kita misalnya dalam bidangnya dekat, itu harus ahlus sunnah wal jamaah, dan itu diatur di dalam kanun pokok-pokok syariat Islam nomor 8 2014. Kalau kita beribadah diprioritaskan pada ibadah bermazhab syafi'i, boleh tiga mazhab yang lainnya yang mu'tabar di Aceh, di empat mazhab mu'tabar. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa di Aceh kok dilungkupi seperti di ini, dibatasi, karena kita diatur dalam undang-undang kita yang disebut dengan kanun-kanun syariat Islam. Di sini letak bingkainya. Di an-nasu ala yadi mulukihim, masyarakat itu harus betul-betul terafiliasi, istilahnya artinya mengikuti bagaimana keadaan rajanya, imamnya. Dan itu sudah pernah terjadi dalam lingkup sejarah perkembangan Islam yang sangat hanif ini. Maka halaqah ini kaum muslimin nyolon tuan antar baju ilai, sesungguhnya adalah bagaimana menghidupkan hati dan roh kita. Maka dulu setelah salat lima waktu, Rasulullah bersama para sahabat dan para sahabat sering datang dengan keluarga, membawa keluarga termasuk anak-anak, cucu-cucu, nanti duduk di sudut-sudut halaqah. Apa yang diajarkan? Al-Quran. Kenapa? Untuk mengatur hati kita. Wa ma anzalna 'alaika al-Quran litasqa. Hai Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Quran litasqa, agar kamu itu susah tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk mengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tazkirah ini, kalau kita kembali ke tanggungan anak-anak, adik-adik kita yang hidup dalam era milenial ini, adalah laram. Jadi laram itu pengingat kita, misalnya nanti salat subuh tadi, misalnya kita sudah paling lambat, kita buat laram misalnya jam 4.30 kita bangun, kemudian kita berwudu, kemudian terus salat dan salat masjid. Kenapa
anna hayatal ruh waddin la takunu illa bil ilmi. Menghidupkan ruh dan agama tidak akan terjadi kecuali bil ilmi, dengan ilmu ini. Jadi duduk seperti ini adalah majelis ilmu, dan inilah sebenarnya kampus ilmu pengetahuan. Dulu kampusnya di dalam masjid, baru di keluar masjid setelah itu pada saat berkembang Islam. Jadi ini ar-ruju' ila asli fi'alihi, kembali kepada asalnya. Anak-anak sekarang ya apa namanya, good to back ya, kembali ke asalnya, kembali ke asal. Jadi kita duduk inilah kampus kita. Cuma kampus kita adalah kampus yang berkembang dari notabene adalah dari masjid kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi hati kita yang kita hidupkan sesungguhnya karena pernah mati. Dalam surah Al-An'am ayat 122, awamangka namaitan, ketika hati kamu mati, kata Allah, fa'ahyainahu, kami hidupkan hati itu, waja'alna lahu nur, dan kami jadikan nur. Berarti cahaya Allah itu tidak diberikan kepada siapa-siapa kecuali orang yang diberi pengetahuan. Datang kemari adalah hidayah Allah. Nur, sama dengan nur ini. Misalnya ketika cahaya masjid ini redup, listrik mati, lampu mati, maka kita pasti berada dalam kegelapan. Bayangkan ini baru pada proses kehidupan yang hanya di sini. Maka keabadian nanti lebih lagi. Nur itu penting ya, nur Allah. Fa'alul yama yurid, Allah itu selalu aktif memberikan cahaya kepada siapa yang ada di kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat 41 surah Al-Had itu berkaitan dengan kita hari ini berada pada bulan Muharram, 6 Muharram 1448 Hijriah, di mana tahun Hijriah itu sudah kita tidak rasakan, sudah 1448 Hijriah dari penanggalan awal pada masa Umar bin Khattab itu. Maka kalau kita lihat, kenapa Rasulullah hijrah? Karena Rasulullah, karena tanda kutip, diusir oleh kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sesungguhnya padahalnya berat sekali hati untuk meninggalkan kota Mekah. Dan kota Mekah, apalagi beliau sudah membangun fondasi akidah yang kuat sampai 13 tahun di Mekah. Maka ketika keadaan sangat keras, intimidasi, kekerasan, perampokan yang terjadi pada masa era awal Islam dikembangkan oleh baginda Rasulullah, dan kekerasan itu terjadi dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy, dipaksa untuk meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah pada saat itu bersumpah, wallah innaki la khairu ardillah, hai bumi Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling terbaik di dunia ini. Itu sebenarnya. Dan bumi yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita berlomba-lomba untuk datang ke Makkah, tanah suci, karena ada Baitul Aqib, ada Ka'bah di sana, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan jilat-jilat ya. Ulun ja'u haji, orang yang ingin umrah, dan itu sekarang setelah haji selesai maka berlomba-lomba. Kenapa? Karena memang ardullah, bumi Allah yang terbaik, tidak ada lain kecuali itulah tanah haram. Kata Rasulullah apa?
Walaula anni ukhrijtu. Kalau bukan aku dipaksa untuk keluar dari kota Mekah, ma kharajtu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku tidak pernah akan keluar dari kota Mekah ini. Maka itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, penting kita jaga ruh kita di sini. Aceh, miladi, wa injaran alayya azizah. Negeriku Aceh, tetap Aceh. Meskipun orang tidak senang dengan Aceh. Kenapa tidak senang? Diatur-atur. Bagaimana diatur? Salat berjamaah, baca Al-Quran, kembali kepada hakikat kebenaran. Dan kita harus pakai kostum yang menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan, diatur. Memang agama mengatur kita. Kalau orang-orang tidak suka diatur dengan ajaran-ajaran agama, maka sesungguhnya orang itu tidak bisa di dalam beragama yang benar. Konsumen, apa kajian-kajian yang mendekati pemikiran atau bulan Muharram ini adalah ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi. Setelah bumi Allah itu Mekah yang mencintai, maka Aceh merupakan serambi Mekah, maka alladzina immakkannahum fil ardi. Nah, orang-orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini. Ini kalau kita ya alladzi, qarinah Arabnya, struktur qawaidul lughah itu menyebutkan tentang alladzina adalah syarat. Jadi kalau kita belajar-belajar di daya, di pesantren, tempat-tempat pengajian, di kampus-kampus, maka di sana diajarkan bahwa ada syarat, maka ada jawab syarat. Ada sebab, ada akibat. Kalau orang rajin sholat, dia akan mendapatkan surga. Maka kalau ada kalau, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan sukses. Itulah jawab syaratnya. Atau bagaimana? Alladzina immakkannahum fil ardi. Orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini, aqamus shalah. Maka mereka wajib mendirikan dan melaksanakan solat. Mendirikan beda dengan melaksanakan. Kalau mendirikan betul-betul, solat itu dilakukan secara teratur, disiplin. Tapi kalau melaksanakan ya, karena dalam fikih ini adalah ada waktu muasa. Ada waktu muasa, misalnya begini, waktu yang luas. Jam berapa subuh? Jam tadi jam 5 lewat, katakanlah jam lewat 5, lewat 4 atau lewat 5 menit. Maka sekarang boleh masih boleh. Itu ada. Kapan panjang waktu muasanya? Waktu panjangnya adalah solat Isya. Isya sampai qablul fajri, sebelum solat subuh. Hadirnya waktu subuh, itu namanya waktu masa. Tapi yang namanya mendirikan solat tepat waktu, beda dengan kita hanya melaksanakan solat. Itu satu solat. Maka solat di sini kaum muslimin menggambarkan tentang bagaimana kita secara aktif berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi ada Khalik, ada makhluk. Inilah ada dua tadi, khalik, makhluk. Maka makhluk dengan khalik harus terus tersambung. Sama juga kita dengan ketika kita pakai handphone sekarang, smartphone atau Android. Kenapa memudahkan kita itu? Karena tersambung dengan misalnya teman kita, keluarga kita, istri, anak kita, tersambung. Coba misalnya sekarang yang kita alami, handphone misalnya hanya mati, tidak hidup, WhatsApp-nya hanya setengah jam, seolah-olah kita
besok atau sekarang akan mati. Itulah. Apalagi khalik dengan makhluk. Jadi makhluk dengan khalik. Maka sebenarnya ayat ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan itu selalu aktif. Aktif, ya, aktif. Jadi hubungan dengan sang pencipta tidak boleh mentok dia. Ya harus selalu aktif. Jadi kalau Al-Quran menyatakan fa'alul lima yurid, Allah itu maha aktif tentang sesuatu yang Allah kehendaki. Coba bayangkan kalau Allah pasif saat ini, maka kita akan terpuntung. Dunia ini akan hancur. Maka fa'alul lima yurid. Satu kaum muslimin. Yang kedua adalah wa atau zakat, mau membayar zakat. Membayar zakat itu bagian dari hubungan komunikasi dengan sesama habib minan nas. Di samping perintah Allah membangun komunikasi, interaksi dengan sesama kita. Ada satu tugas lagi, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan dia berkenan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemudaratan. Maka ada empat pilar di sini ayat ini. Empat pilar pertama. Pilar pertama adalah salat, zakat, mengajak kepada kebaikan, dan kalau ada hal pelanggaran maka bagaimana kita melakukan nahi anil mungkar. Empat pilar utama menjadi kekokohan hidup. Ini ayat ini kalau kita lihat, jadi itu masuk bagian dari ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah berada di Madinah. Ayat Madaniyah. Walaupun surah Al-Had antara Makkiyah dan Madaniyah, tapi ayat ini khususlah pada saat Rasulullah beliau berada di Madinah. Maka apa penafsiran dari Al-Qurtubi? Al-Qurtubi ini seorang ulama besar yang terkenal dalam tafsirnya adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Tafsir ini adalah mengumpulkan ayat tentang hukum-hukum yang adalah Al-Quran wal mubayyin lima tadammana wa sunnah, dan menjelaskan dengan versi sunnah. Maka tafsir ini sesungguhnya lebih kepada corak tafsir hukum atau fikih, ya, hukum-hukum. Tapi surat ini berkaitan dengan kekokohan kita diberi kekuatan sebagai pemimpin-pemimpin umat. Setidaknya kita memimpinkan diri sendiri, memimpin rumah tangga, dan memimpin keluarga dan masyarakat kita. Maka pada ayat ini, raddan ala man qala wal yansurunallahu may yansuru. Kata Qurtubi itu menolak bagi orang-orang yang memang dia tidak percaya bahwa Allah itu akan membantu orang-orang yang menolong atau membantu agama Allah. Jadi hadirnya ke masjid sebenarnya sudah intansurullah, sudah kita membantu agama Allah. Ketika kita buka Al-Quran, sudah membantu agama Allah. Kita duduk bermujadalah seperti ini, membantu agama Allah. Intansurullah. Jadi yang surkum Allah akan itu akan sentiasa membantu kita. Yakinlah itu. Maka allazi immakkanahum fil ardi, ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang-orang empat tipe sahabat saja, empat sahabat besar. Maka menurut Al-Qurtubi ini tidak sejalan dengan prinsip apa yang disebut waqala Qutada atau Qatada hum ashabu Muhammad. Keempat sahabat yang besar maka tidak masuk kita. Tapi ditegaskan oleh Qatada, sahabat Rasulullah mengatakan bahwa masuk kita.
orang-orang yang datang kurun waktu setelah Rasul wafat rentang waktu yang lama. Waqala Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang sahabat Rasul dan dia ada anak Abu Jahal. Jadi anak Abu Jahal masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul yang sangat setia, dan beliau syahid di dalam beberapa peperangan. Itu Ikrimah. Apa kata beliau? Hum ahlus salawatil khal. Yang Allah teguhkan hati dan jiwanya di bumi Allah jadi pemimpin yang hak, hum ahlus salawatil khal. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan dan mendirikan solat lima waktu. Maka kaum muslimin, mafhum khalafahnya orang-orang yang tidak salat, exit, khurud, tidak masuk dalam kelompok yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Had 41. Boleh nanti kita buka Al-Quran di Android, boleh. Al-Quran yang seperti ini boleh. Kenapa? Mereka tidak masuk sana. Hum ahlus as-salawat, masuk orang-orang. Dia orang yang beribadah tadinya. Ada juga yang mengatakan bahwa qala al-Hasan wa Abu al-Aliyah hum hadhihi al-ummah idza fataha Allah 'alaihim aqamu as-salah. Sama mirip dengan Ikrimah tadi. Apa kata mereka? Bahwa orang-orang yang diberi kekuatan dalam hati dan jiwa, diteguhkan hati dan jiwa ya, mereka dibukakan hidayahnya, itulah mereka, mereka yang mendirikan salat dan masuk dari alladzina immakkannahum fil ardh, orang-orang yang Allah teguhkan kedudukannya di bumi Allah ini. Jadi disinilah letak kadang-kadang terjadi perbedaan dalam tafsir-tafsir. Maka kalau kaum muslimin dan muslimat lihat tafsir bermacam ragam tafsir, tafsir yang tertua adalah At-Tabari, tapi bukan nama saya. Orang tua saya kan memberi nama karena suka kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jami'ah. Yang kita kenal Jami'ul Quran. Itu orang tua saya dulu di daerah, di pesantren sebelum saya kuliah di IAIN dulu dan sampai sekarang masih menjadi orang UIN. Maka semuanya memberi nama saya Mahibut Tabari, yang senang, suka, mencintai kitab Tabari. Jadi tafsir yang paling besar, yang paling agung adalah itulah tafsir Jami'ul Bayan atau yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Jinan Ulun lebih terafiliasi dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Maka kita pada bagian ini kita mengambil bagian yang terkait dengan tafsir, kami memang dari orang tua saya senang kepada ilmu-ilmu tafsir karena di sana membuka wawasan kita, ilmu kita tentang agama kita. Karena agama ini ada mengajarkan kita ilmu, dan dari ilmulah kita beramal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir barangkali salah satu yang paling prinsip dari kita adalah bagaimana empat pilar itu ada. Empat pilar itu, dan kita bangun pemikiran ini untuk keberlanjutan sampai kepada anak cucu kita. Sebab sekarang dengan dunia teknologi IT itu semua terkalahkan. Silaturahim kita sering saya sebut-sebutkan terkalahkan dengan logika media sosial. Jadi medsos itu tidak bisa kita bendung, tapi bagaimana medsos itu kita atur. Ayo harus kita atur medsos itu. Maka kembalilah kepada hakikat kebenaran, sebagaimana anak Allah menciptakan kita di dalam kebenaran. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tafsir-tafsir ini.
Tentu ayat ini berkaitan dengan bagaimana diusirnya Rasul dan para sahabat dalam rangka menyiarkan Islam. Dalam kalau hari ini kita bisa duduk seperti ini, yakinlah semua itu karena Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah, agama karena Rasulullah. Kita bisa baca Al-Quran karena Rasulullah. Dilanjutkan oleh pewaris pada Rasulullah, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ini tidak boleh kita caci-caci ulama. Kalau tidak suka kepada seseorang lah, tapi jangan menghukum dia sebagai ulama. Jangan, karena Rasulullah sendiri adalah mengajarkan ini melalui lisan-lisan para ulama, cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh yang berilmu, yang kokoh kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita termasuk dari empat pilar ini yang Allah teguhkan syarat-syarat tadi dengan jawab syarat bahwa kekokohan fondasi yang terbangun di dalam kehidupan kita karena kita beribadah, karena kita menjaga muamalah, karena dalam kerja kita, karena juga satu lagi karena tanggung jawab sosial kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi terutama saya sendiri dan kita sekalian. Dan kalau ada yang kurang berkenan, mohon diperbanyak maaf atas kekhilafan, karena kebenaran datangnya dari Allah. Manusia la ilma lana illa ma'allamtana, tidak ada ilmu bagi kita kecuali apa yang hanya Allah ajarkan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Baru saja telah Anda ikuti dan Anda simak tentunya dalam hal pemahaman kolokol subuh, yang mana program ini setiap hari dihadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat awali aktivitas pagi hari Anda. Semoga di pagi hari ini kita diberikan keberkahan dan kekuatan, kesehatan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya kita beralih ke program Lapo Pagi, yang akan kita hadirkan lagu-lagu untuk mengantar aktivitas awal pagi hari Anda. Pendengar, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Dan dilanjutkan dengan buletin mingguan pagi ya, berbagai informasi dan juga yang dirangkum oleh tim redaksi, tentunya program-program berita-berita yang sepekan ini yang terhot atau yang menarik yang bisa Anda ikuti dan dengarkan. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan beberapa spot dan juga lagu untuk menemani di suasana pagi hari Anda.
1: E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

0: 97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:31 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Polres Aceh Barat tengah menyelidiki kasus kematian pekerja yang ditemukan pada Selasa 16 Juni 2026 siang. Menteri PU Dodi Anggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Nagan Raya.
3: Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih tahap pembangunan di Jalan Imam Bonjol, Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa siang.
4: Hari ini progresnya sudah sekitar 64%, 65%an ya. Doa lumayan bagus, sudah kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional, bisa fungsional SMP, SMA.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Hendy Sebayang. Kita awali berita pertama. Aparat kepolisian Polres Aceh Barat tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan di Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat pada Selasa 16 Juni 2026 siang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih tahap pembangunan di Jalan Imam Bonjol, Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa siang. Korban diketahui bernama Baihaki, warga Desa Lengah, Kecamatan Silimum, yang selama ini bekerja dan tinggal sementara di lokasi proyek bersama sejumlah rekannya. Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan personel Polsek Johan Pahlawan bersama tim Inavis Satreskrim Polres Aceh Barat langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun demikian, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh Agus Subandi yang merupakan kepala tukang sekaligus rekan kerja korban. Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, dirinya berangkat ke Masjid Agung Melabuh untuk melaksanakan salat subuh. Setelah kembali ke lokasi proyek dan berganti pakaian, saksi melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di bagian belakang bangunan. Mengetahui kejadian tersebut, ia segera menghubungi penanggung jawab proyek dan membangunkan para pekerja lain yang beristirahat di lantai 2 bangunan sebelum melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui telah bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 bulan bersama 5 pekerja lainnya. Selama berada di Aceh Barat, korban tinggal sementara di area proyek yang juga menjadi tempat kerjanya. Penyidik juga memperoleh informasi bahwa korban diduga memiliki persoalan pribadi yang kerap menjadi beban pikiran dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban disebut sering terlibat perselisihan dengan kekasihnya yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur melalui komunikasi telepon. Informasi tersebut masih didalami oleh penyidik sebagai bagian dari upaya mengungkap latar belakang peristiwa yang terjadi. Dalam proses olah TKP, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam dan satu unit bungkus rokok yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, hasil pemeriksaan medis awal yang dilakukan Dr. Zakiun Nirza tidak menemukan adanya luka akibat benda tajam maupun benda tumpul pada tubuh korban. Pemeriksaan juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan medis awal tersebut, penyidik sementara belum menemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam peristiwa itu. Selain itu, lokasi penemuan korban yang juga menjadi tempat tinggal sementara para pekerja memiliki akses yang relatif terbatas. Meski demikian, Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman, termasuk menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban melalui telepon genggam yang diamankan. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Junyadin, Melabuh, sambil menunggu kedatangan pihak keluarga. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Polres Aceh Barat menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan penyebab meninggalnya korban secara menyeluruh. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
2: Baik pendengar dan pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
4: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
6: 64%,
4: ya, 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh dulu, Aceh Selatan yang dirintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
5: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
6: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali, jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Kubun kemarin, kita sedang masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
3: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutlah saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
7: Terakhir kita tangani itu di wilayah Sama Tiga, tepatnya di desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah kita tangani hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beri beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar Karula di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cusumer itu sudah tertangani secara total.
3: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaboh Irhamsyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Melaboh mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Mahkamah Syariah Melaboh mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melaboh Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
8: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
5: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melaboh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi Buletin Sepekan Pagi dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintah daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Subulus Salam, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Abdia untuk segera menyalurkan dana desa tahap kedua. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subulus Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Suprenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subulus Salam sebesar 25 miliar rupiah.
10: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada dua Pemda yaitu Subulus Salam dan Aceh Barat Daya. Setelah Pemda yang lain, Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar dan Sumber Salam 25 miliar.
9: Ia menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke berita terakhir. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRK Aceh Barat pada Kamis sore kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN sekitar 78% lahan HGU PT SIR tersebut telah terlantar. Oleh karena itu pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
12: Intinya kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
11: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawai 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengar pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
13: Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pati Cermen dan Kawin 16 intinya akan terjun sini, mungkin massa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan, demikian Bang.
11: Sebelumnya rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan yakni Kecamatan Pati Cermen dan Kecamatan Kawin 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.

0: Minggu 21 Juni 2026. Saya, Hendy Subayan, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu